Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang nggak ikut dibuang.

0: teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Tahap kedua, ya untuk kadang-kadang kita misalnya di kolom komentar itu ada promosi gitu kan, agak aneh ya. Berarti kan ada oknum yang mempromosikan judul di dalam media sosial gitu guys. Ya pastinya dalam bentuk apapun gitu ya. Salah satunya sekarang yang lagi marak adalah promosi yang ada di kolom komentar guys. Nah ternyata kolom komentar juga bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan berbagai macam promosi, termasuk juga judi online atau judul. Nah modusnya bisa dilihat sederhana. Ada akun yang ninggalin komentar berisi ajakan dan tautan yang mencurigakan di bawah video dan postingannya sedang ramai gitu guys. Nah biasanya siapa artis siapa gitu, ada aja nyempil iklan gitu ya, untuk di komentar ada yang bilang promosi judul gitu guys. Dan komentar berisi ajakan, ada tautan yang mencurigakan langsung di bawah video dan postingan yang sedang ramai karena muncul di tempat yang sering kita lihat. Karena ya secara marketing gratis gitu guys, sudah pasti ngumpul di situ dan langsung tembak di situ ada komentar. Jadi terbawa suasana gitu ya, dan akhirnya bisa aja ngeklik kalau misalnya orang yang udah terbiasa main judol gitu. Bahaya jadinya.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Ternyata salah satu alasannya karena kolom komentar itu punya traffic yang tinggi, guys. Nah, itu alasannya kenapa si promotor-promotor untuk judi online itu naruh iklannya di sana gitu ya. Nah, ketika sebuah video itu sedang viral, komentar di bawahnya pasti bisa banget ribuan bahkan jutaan gitu, guys ya. Dan profesi juga bisa langsung berulang menggunakan banyak akun. Bahkan laporan ini juga bilang kalau akun otomatis atau bot yang dipakai itu memperbanyak komentar promosi judol. Dan bagi pengguna media sosial, untuk ini jadi tantangan sih. Promosi nggak selalu datang dalam bentuk iklan yang jelas, tapi bisa muncul sebagai komentar singkat atau akun yang mengeluarkan link gitu ya, atau mencantumkan link doang yang tidak jelas, guys. Jadi hati-hati gitu dalam menjawab atau mengklik satu komentar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Nah, bagian yang paling penting adalah jangan mudah terpancing rasa penasaran gitu guys. Nah, komentar seperti coba di sini, bonus, gampang dapat uang, atau ajakan lainnya itu dirancang untuk buat kamu tuh tertarik, terpancing gitu untuk bisa klik link yang ada di komentar itu guys. Dan padahal sekali masuk ke tautan yang gak jelas, bisa berhadapan langsung dengan resiko digital seperti penipuan, pencurian data, atau diarahkan ke aktivitas perjudian. Jadi kalau misalnya nemuin komentar yang mencurigakan, lebih baik dihindari guys, lebih baik di skip aja, jangan dikomentarin atau diklik.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Nah, Roman Pradua, jadi buat kamu ya yang pada saat ini sudah cukup apa ya? Mungkin capek ngelihat komentar-komentar yang ada judul-judulnya gitu, guys. Ya, kita semua punya harapan seperti itu ya, harus dihilangkan lah ya. Jangan langsung percaya yang pastinya hanya karena sebuah komentar terlihat meyakinkan atau mendapatkan banyak respon, guys. Perhatiin akun yang ngunggah si komentar itu, guys. Jangan sembarangan membuka tautan, jangan hindari juga, istilahnya hindari juga tawarin tawaran untuk menjanjikan keuntungan instan gitu ya. Yang tidak kalah penting, kalau misalnya menemukan teman atau orang di sekitar yang mulai terpapar promosi judul, jangan langsung menghakimi. Ajak bicara, kasih tahu dulu yang benar seperti apa, guys. Jangan sampai kamu itu melukai perasaannya dia juga gitu ya. Jadi teman berdua, buat kamu yang sudah tahu itu adalah promosi judul, jangan pernah dibaca atau di komen atau juga diklik linknya gitu, guys. Karena berbahaya buat kita semua. Kalau ada teman yang sudah termakan oleh promosi itu, kasih tahu benar yang benar gitu, guys. Jangan sampai dia juga ikut terkena promosi judul ini.

0: Ngantuk banget nih.
1: Jam rawan nih guys. Baru juga jam 10, tapi muka udah melar kayak karet bekas.
2: Makanya, jangan keseringan skip sarapan atau cuma ngandelin kopi saset doang.
0: Duh, pantesan otakku nge-lag pas guru jelasin. Butut naga ternyata.
1: Tenaga juara itu asalnya dari piring kita. Makanya, yuk manfaatin program makan bergizi gratis alias MBG.
2: Menunya komplit, ada karbo, protein hewani, sayur segar, sampai buah. Gak cuma enak, tapi pas buat asupan harian kita.
1: Biar gak gampang sakit, fokus belajar, dan makin produktif mengejar mimpi.
2: Makan bergizi, fisik jadi happy.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Pada.

Jadi kesimpulannya Tamu Pro 2, promosi judul sekarang bisa muncul di tempat yang tidak kita duga. Salah satunya adalah di kolom komentar sebuah konten. Ya, bahkan kalau komentar itu media sosial itu bisa jadi sasaran empuk buat mereka gitu ya. Jadi jangan sampai sekedar scroll, rasa penasaran jangan menjadi masalah. So, jangan pernah merasa itu hal yang apa ya, istilahnya promosi gitu guys, atau mungkin juga hal yang positif. Justru itu hal yang negatif yang harus kamu itu cuekin, oke? Kuncinya cuek aja kalau ada komentar yang seperti itu yang konten-kontennya nuansa judul atau pinjol ya. Jangan sampai kamu klik atau jangan sampai kamu terpancing dengan konten itu.

0: pernah gak sih ngerasa diri kamu tuh clumsy? Baru jalan dikit, kesandung. Pegang gelas, tumpah. Belum ngapa-ngapain, barangnya udah jatuh duluan. Nah, clumsy itu artinya ceroboh atau kikuk. Biasanya dipakai buat orang yang gerakannya gak terlalu luwes dan sering bikin kejadian kecil yang gak direncanain. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris, tapi sekarang sering banget dipakai di obrolan sehari-hari. Bahkan kadang bukan buat nyela, tapi justru buat bercanda. Jadi kalau kamu sering jatuhin barang, bukan aneh dan bukan lebay. Bisa jadi kamu cuman clumsy.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: This is release iOS 2.6.2 guys. Wow. Aplikasi teknologi yang satu ini ya. Kita bahas teknologi teman Pro 2 dengan awalan dari iOS yang terbaru guys ya, yaitu bisa update minor tanpa, ya istilahnya satu hal yang ternyata itu penting ya. Dan Apple menyebutkan iOS 2.6.2 ini memperbaiki masalah yang membuat kamu tidak bisa mengunduh pembaruan software melalui jaringan seluler ya. Dan perbaikan ini juga memang terbilang kecil tapi cukup penting karena masalah ini bisa menghambat kamu saat ingin memperbarui sistem operasi di iPhone kamu guys. Dan lewat iOS yang terbaru ini, kamu sebelumnya mengalami kendala yang diharapkan bisa kembali mengunduh pembaruan software melalui jaringan seluler tanpa harus menggunakan wifi. Nah, untuk menyambut iOS yang 27 nanti, diyakini bisa dirilis tanpa harus pakai wifi guys. Semasih baterai cukup, semasih kuota cukup, bisa untuk update iOS. So, gimana menurut kamu? Ya, memang sih semua risiko ada gitu guys ya. Entah kamu nanti kehilangan sinyal, tiba-tiba ngeblank, ya itu hal yang biasa. Tapi kalau misalnya Apple itu ingin nurutin kemauan kamu tanpa harus wifi bisa ngupdate iOS, ya udah diikutin dengan iOS yang terbaru sekarang.

0: era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Nah, Lover Brother sekarang ada Meta yang rilis Muse ya, atau salah satu agen AI personal yang bisa kirim email hingga belajar mandiri, guys. Dan agen AI yang satu ini dirancang untuk melakukan banyak hal yang membantu mengerjakan tugas atau proyek-proyek sehari-hari untuk secara otonom mandiri atau si penggunanya aja ya. Dan misalnya nih, ngirim email, memesan travel, mengirim formulir, sampai buat rencana atau mengirim undangan, itu bisa dilakukan si AI ini, guys. Dan untuk melakukan hal ini ya secara mandiri, Muse perlu diterhubung dengan aplikasi dan layanan yang terkait gitu ya, seperti email, kalender, terus habis itu ya sesuai dengan keperluan kamu aplikasinya ya. Dan yang pastinya integrasi Muse ini sebagai aplikasi yang ditentukan oleh si kamu untuk bisa penuhi aplikasi yang layanan mana aja yang bisa dihubung ke Muse. Misalnya nih, beberapa udah kamu download Muse, terus habis itu ada beberapa aplikasi yang kamu tugaskan ke Muse untuk kamu ingatkan atau kamu kerjakan sendiri, seperti email, misalnya kirim email kayak gitu ya. Jadi dia bakal ngirim email sesuai dengan perintah kamu gitu, guys. Jadwalnya tinggal tentuin aja sendiri gitu. Keren ya. Ada loh AI yang menjadi agen kayak gini ya.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro

Tadi sudah ada Meta yang rilis Muse, sekarang ada OpenAI yang nggak mau kalah juga yang rilis ChatGPT Image 2.5 ya, yang bikin gambar 50% lebih cepat dan presisi, guys. Waduh. Dan model ini katanya meningkat peningkatan dari ChatGPT Image 2 yang rilis di 2026 di bulan April, dan dibanding sama Image 2 ternyata GPT juga menawarkan peningkatan yang cukup banyak ya. Katanya untuk di Image 2.5 ini menghasilkan detail gambar yang lebih tajam, pembuatan gambar yang lebih cepat, penyuntingan lebih presisi, dan dilengkapi sama tools yang lebih baik gitu katanya, guys. Jadi semasih kita belum download, kayaknya kita gak tahu seperti apa ya peningkatannya dari yang sebelumnya, guys. Jadi gak sabar ya seperti apa untuk presisinya gitu ya, untuk ChatGPT yang terbaru yaitu 2.5.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah stay tune untuk di pada hari ini ya. Dan jangan kemana-mana, ada Santai Siang yang pastinya nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Dan informasinya juga banyak banget buat kamu. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.
1: Makasih ya, udah dengerin. Yang bikin pagi kamu makin seru. Ketemu lagi di Spada.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial.

Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Info pertama, teman Pro 2, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng mengusulkan penambahan armada dan pos pemadam untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan armada dan luas wilayah Buleleng ini menjadi tantangan dalam memenuhi waktu tanggap penanganan kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng Igede Arya Suwardana mengatakan sebagian besar armada yang digunakan saat ini sudah berusia tua. Bahkan kendaraan terbaru yang dimiliki merupakan produksi tahun 2006 sehingga rentan mengalami gangguan saat bertugas. Tahun ini Damkar Buleleng merencanakan penambahan satu unit armada baru sebagai langkah awal permajaan kendaraan operasional. Arya berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan satu armada baru setiap tahun agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Bupati Buleleng Nyoman Sujidro mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Samsat Keliling untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Layanan jemput bola ini dihadirkan agar pelayanan lebih dekat, cepat, dan mudah dijangkau masyarakat. Menurut Sujidro, keberadaan Samsat Keliling membuat masyarakat tidak perlu datang jauh ke kantor Samsat. Selain menghemat waktu dan biaya, layanan ini juga diharapkan dapat mengurangi dan juga mengurai antrean sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak tepat waktu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: Lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak mungkin rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: him, right?
1: Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

Yo, masih di siaran langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Sigar Raja Bali. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Yes guys, seneng banget kali ini di Santai Siang bareng aku Zaki nemenin kamu dari jam 10 ini sampai jam 3 sore nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin hari ini siang kamu nanti guys ya. Jadi buat kamu yang bergabung di siaran Pro 2, selamat siang aja. Sekarang udah menit ke-19 lepas pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pengen request lagu silahkan teman Pro 2 ya, sampai jam 11 nanti aku puterin lagu-lagu pilihan kamu tentunya di Pro 2 hitlist request yang ini. Jadi silakan langsung bawa kita aja di 0811 3991054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Gas kan?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Yo, teman berdua masih di Santai Siang berdua RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Langsung aja deh kalau gitu kita bacain requestan teman berdua yang udah join by WA di 0811-3991054. Ada di nomor telepon maksudnya guys ya, 3905 sekian. Siang gak? Iya siang juga. Mau request dong lagunya The Overtune Sampai Kapan, buat semuanya aja lagunya. Makasih The Overtune Sampai Kapan. Iya, oke. Ntar guys, di bawahnya lagi ada di 2284 sekian. Juliet ada gak kak? Kalau ada mau judulnya Bukannya Aku Takut, semangat siaran aja. Semangat siaran, bukannya aku takut akan kehilangan dirimu ya. Yang itu bukan sih lagunya teman 22. Nanti deh aku coba cari dulu Juliet, Bukannya Aku Takut ya. Terus mana lagi tadi? Satu lagi deh. 9258 sekian. Bukti Virgon, thank you. Bukti Virgon. Oke, Virgon cukup banyak yang request Virgon akhir-akhir ini teman 22 ya. Oke, buat kamu yang ingin dikasih juga langsung aja di WA kita di 0811-3991054. Tentunya untuk nemenin segala aktivitas kamu di siang hari ini yang apakah panas, apakah gerah. Kalau kemarin sore sih lumayan gerah ya teman Rodo, nggak tahu hari ini apakah mau hujan teman Rodo. Karena di beberapa daerah juga aduh membutuhkan air banget teman Rodo. Jadi kita doakan segera hujan gitu ya, biar mendinginkan hati yang kerontang ini. Oke deh, kita puterin dulu requestan teman Ro 2 Sampai Kapan dari The Overtones. Requestan teman Ro 2 3905 sekian. Buat kamu, enjoy.

0: Aduh.
1: Kenapa? Mukanya kusut gitu.
0: Besok diajak nongkrong, tapi gak punya baju.
1: Hah? Gak punya baju? Itu kemarin udah unboxing 3 paket loh.
0: Iya sih, tapi kan itu udah pernah masuk feed.
1: Ya, emang followers kamu nge-absen outfit tiap hari?
0: Iya, gak juga sih.
1: Yaudah.
0: Gak ada yang salah dengan tampil stylish. Tapi sebelum ikut tren atau klik tombol check out, coba dipikir lagi, apakah benar-benar butuh? Yuk jadi generasi yang tetap fashionable sekaligus peduli lingkungan. Karena tampil keren gak harus bikin bumi keteteran.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman, terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

Yo, teman-teman, Bro Dua masih di Santai Siang. Bro Dua harus ingat aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Next guys, kita bacain lagi request dari teman Bro Dua siang hari ini. Yang ada join juga nih di WA kita nih. Ada di nomor 0317 sekian. Tarot Fiska, makasih ya, happy siaran. Iya, happy siaran juga. Happy segala aktivitas teman Bro Dua ya siang hari ini ya di menit ke-48 lepas pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tarot Fis, bentar lagi aku puterin buat kamu. Nextnya ada di 0 kontak 4927 sekian. Kemana kita hari ini? Batas senja kak, masih belum bisa move on dari Bullfest kemarin. WK, makasih ya. Iya, aduh memang ya teman Rodo, apapun yang disajikan sama Bullfest itu pasti bikin gagal move on. Kayak si Newman Paul yang tahun lalu, terus sekarang ada batas senja. Wah, biasa tuh teman Rodo pasti banyak yang gamon alias gagal move on. Makanya minta dari batas senja. Kemana kita hari ini, gitu ya lagunya guys ya. Terus satu lagi deh, ada di 2069 sekian. Lampu merah Delantis, Suksma Minpro, ditunggu ya. Iya, sama-sama ditunggu ya teman Pro 2. Lampu merah Delantis ini lagunya yang tapi ku berada di itulah teman Pro 2. Masa enggak tahu sih guys. Yang itulah pokoknya lagunya ya. Dan thank you buat kamu yang udah request dari jam 10 tadi sampai menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya untuk nemenin siang kamu, masih banyak single-single koleksi Pro 2 yang bakal aku puterin di siang hari ini. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

0: anxiety trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: lagi rame banget nih di media sosial soal whipped pink. Yang awalnya kita kenal cuma topping minuman warna pink yang lucu dan estetik, sekarang malah viral karena katanya berbahaya. Jadi, whipped pink itu sebenarnya tabung gas nitrous oxide, gas yang dipakai buat bikin whipped cream di dunia kuliner. Masalahnya, sekarang ada yang menyalahgunakan dengan cara dihirup karena pengen dapat efek euforia sesaat. Nah, ini yang bahaya. Gas ini bikin kekurangan oksigen, ganggu sistem saraf, bahkan beresiko fatal kalau dipakai sembarangan. Makanya, BPOM dan BNN juga udah ngingetin, ini bukan buat main-main. Intinya, yang kelihatan sepele dan estetik di medsos, belum tentu aman loh buat kesehatan kamu.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke teman Pro 2 masih di santai siang Pro 2 air singa raja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes guys, masih bareng aku Zaki nemenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore nanti. Santai siang berarti teman Pro 2 jam segini harusnya udah santai ya. Santai dari kerjanya, dari sekolahnya, kuliahnya, istirahat dulu teman Pro 2. Karena menit-menit kayak gini jam-jam siang tuh jam-jamnya capek memang ya. Setelah dari pagi mungkin beraktivitas yang lumayan sibuk, lumayan padat gitu. Jadi jam segini silakan untuk makan siang dulu teman Pro 2. Kira-kira bakal makan pakai apa ya, dipikir-pikir dulu. Karena memang makan siang itu wajib teman Pro 2. Karena kalau belum makan itu jadi gak fokus guys, dan juga makin ngantuk nanti ya. Tapi kalau udah makan biasanya makin ngantuk. Jadi itulah, dicari-cari dulu bakal makan apa siang hari ini. Dan untuk nemenin makan siang kamu, banyak nih single koleksi Pro 2. Dan nanti kita juga bahas info-info menarik yang bakal aku sampaikan buat kamu siang hari ini. So stay tune di Pro 2 and enjoy guys.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke teman, Produ masih di Santai Siang Produ 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke-31 lepas pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang mungkin udah pantengin Instagram Produ 2 RRI Singaraja, kali ini udah tahu ya kita mau bahas apa guys. Kita mau bahas tentang buat kamu anak-anak muda yang masih belum punya atau belum menemukan potensi dirinya, skillnya teman Produ, apalagi kalau dikaitkan sama zaman kekinian yang serba digital. Teman Produ pasti banyak peluang juga ya kalau teman Produ benernya mau ngulik gitu ya. Jadi pernah gak kayak teman Produ ngerasa ini guys, kayak bingung mau fokus kemana, atau merasa kemampuan kamu gitu-gitu aja dibandingkan orang lain teman Produ? Jadi sebelum buru-buru, apa istilahnya ya, minder teman Produ, sebenarnya kuncinya ada di proses menemukan itu guys, eksplorasi diri itu guys. Banyak dari kita yang mungkin belum sadar ya sama potensi penuh dalam diri sendiri, cuma karena belum pernah berani untuk memulai atau mencoba hal-hal baru di luar zona nyaman. Kalau ada kata 420, zona nyaman ya teman Produ ya. Jadi eksplorasi diri itu ibaratnya kayak kita memetakan petualangan kita sendiri. Jadi kamu bisa mulai dari mencatat, ya journaling tipis-tipis lah, hal-hal yang paling kamu nikmatin guys. Terus problem apa yang suka kamu selesaikan, sampai skill apa yang bikin kamu lupa kalau kamu lagi mengerjakan sesuatu. Sebagus-bagusnya kegiatan adalah kegiatan yang kita nikmati dan itu menghasilkan. Nah itu seru banget, apalagi kalau punya hobi dan kita menjalankan hobi yang dibayar. Waduh, surga sih itu teman Produ. Siapa yang gak mau melakukan hobi tapi dibayar? Wah, semuanya kayaknya kita pengen dapat hal itu ya teman Produ. Dan sekarang mungkin problemnya kita belum menemukan apa sebenarnya yang jadi hook dari kita di masing-masing individu ini teman Produ. Nanti kita mau bahas tentang itu lebih lanjutnya. Jadi buat kamu mungkin ingin sharing juga, bisa banget guys, langsung WA kita aja di 0811 3991054. Enjoy ya untuk nemenin makan siang kamu kali ini.

0: bumbu khas bulelengnya.
1: Kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
3: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa.
0: Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
2: Es teh. Nih, air putih.
3: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang.
0: Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
3: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan sok tahu deh.
3: Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
3: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

Oke, teman Produ masih di Santai Siang Produ RD Singaraja, teman terbaik kamu. Kita masih bahas tentang potensi yang mungkin belum teman Produ temukan di dalam dirinya masing-masing gitu ya. Kalau kita bahas tentang itu, teman Produ, tentunya ada kaitannya sama skill-skill kekinian yang mungkin banyak dicari di luar sana di industri saat ini, di era digital ini, teman Produ ya. Memang gerakannya serba cepat semuanya. Kalau kita gak bisa ngikutin ya gimana, kita pasti tertinggal, teman Produ ya. Jadi kalau kamu punya kemampuan di luar bidang akademis, itu bisa dibilang nilai plus banget, teman Produ. Mulai dari apa yang sekarang viral, content creator, copywriting, yang suka video gitu, videografi, video editing, pakai handphone pun cukup, teman Produ. Sampai pemahaman dasar digital marketing dan data analisis tentang media sosial juga penting kalau kamu memang pengen dan juga ada ketertarikan untuk belajar tentang hal itu. Dan menariknya guys, skill kekinian ini gak cuma berguna buat kamu yang mau ngelamar kerja di perusahaan-perusahaan modern guys ya, tapi juga krusial banget buat teman Produ yang pengen ngebangun usahanya sendiri atau jadi freelancer lah istilahnya ya. Jadi yang paling penting, modal buat mempelajari itu semuanya sekarang ada di genggaman kamu, semuanya ada di diri kamu, teman Produ ya. Banyak kelas-kelas gratis, terus tutorial semuanya udah ada di internet, di medsos, semuanya bisa kamu cari sendiri. Dari komunitas pun yang siap bantu kamu belajar dari nol pasti ada juga, teman Produ. Intinya apapun apa ya, triggernya pasti dimulai dari diri sendiri. So, kapan mau mulai?

Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Subsektor kriya menyumbang sekitar 14,9% terhadap ekonomi kreatif Indonesia, teman Produa. Bidang ini mengendalikan kreativitas dalam mengolah bahan baku seperti kayu, rotan, bambu, kulit, kain, hingga serat alam menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi. Produk kriya Indonesia bahkan sudah dikenal hingga pasar internasional karena menggabungkan kualitas, nilai seni, dan kearifan lokal. Melalui kreativitas dan inovasi, anak muda memiliki peluang besar untuk mengembangkan produk kriya yang tidak hanya menjaga warisan budaya, tapi juga mampu bersaing di pasar global tentunya, teman Produa.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.
2: Produa FM, Santai Siang di Produa FM.
3: Sampai kamu. Santai Siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke teman-teman, Pro 2 masih di Santai Siang. Pro 2, RRI Singkat aja teman terbaik kamu. Buat kamu yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat siang guys ya. Sekarang udah menit ke-16, lepas pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pada mau kemana teman Pro 2 siang hari ini? Ada yang lagi di perjalanan kah? Entah itu baru berangkat ataupun udah di perjalanan atau mau sampai gitu. Pokoknya hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan ya. Buat kamu yang lagi nyetir, stay fokus siang hari ini. Dan bentar lagi aku bakal share informasi seputar dunia olahraga guys. Kira-kira ada info terbaru, updatean apa dari sport, berita olahraga. Bentar lagi aku share infonya buat kamu. So stay tune di Pro 2 and enjoy. Tentang Rindu Firza.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Serius dari Marian Jawa, udah aku puterin buat kamu siang hari ini. Serius banget nih kayak informasi siang hari ini, teman Pro 2 datang dari kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang resmi dikukuhkan sebelum bertolak ke Jepang, teman Pro 2. Jadi sebanyak 430 atlet guys ini akan bawa nama merah putih dan juga bertanding di 35 cabur alias cabang olahraga ya. Nah, mereka ini didampingi 148 pelatih dan juga official, terus ada 32 personel chef de mission yang siap mendukung kebutuhan kontingen selama ajang berlangsung, guys. Nah, Asian Games Aichi Nagoya ini dijadwalin teman Pro 2 berlangsung di 19 September nanti sampai 4 Oktober 2026 dan sejumlah cabang unggulan seperti bulu tangkis, terus ada panjat tebing, angkat besi, atletik dan juga olahraga bela diri ini jadi tumpuan Indonesia untuk meraih medali. Pengukuhan ini sekaligus menandai ya bahwa para atlet udah memasuki tahap akhir persiapan sebelum bertanding di Jepang. Kita doain aja teman berdua, semoga para atlet Indonesia bisa pulang ke tanah air dengan hasil yang membanggakan.

0: 2, pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang.

Yos, teman-teman Pro 2, masih di Santai Siang Pro 2, Rani Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini infonya masih seputaran kontingen Indonesia untuk Asian Games IC Nagoya 2026 ya, teman Pro 2 ya. Indonesia ini memasang target 4 medali emas pada ajang ini, teman Pro 2. Target itu ditetapkan ya, berdasarkan pendataan sih guys, kayak pemetaan peluang gitu dari 430 atlet yang akan bertanding di 35 cabur. Nah, terkait hal itu Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Erick Thohir ini bilang target 4 emas ini merupakan gambaran realistis ya, berdasarkan kondisi dan juga kekuatan kontingen saat ini guys. Beberapa cabang yang diharapkan menjadi sumber medali emas diantaranya ada bulu tangkis, terus panjat tebing, dan juga angkat besi gitu, teman Pro 2. Nah, pemerintah juga mulai fokusin perhatian pada 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang masuk program Olimpiade, teman Pro 2. Ya, meskipun begitu, teman Pro 2, peluang dari cabang lain tentunya tetap terbuka lebar gitu ya, karena kejutan dari para atlet juga bisa menjadi tambahan prestasi untuk Indonesia. Pokoknya kita pokoknya harus support, dukung terus. Semoga kontingen Indonesia juga pulang nanti dengan hasil yang membanggakan, banyak emas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Yo teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 Racingan aja teman terbaik kamu. Kali ini infonya tentang perjalanan timnas basket putra Indonesia guys menuju Nagoya untuk Asian Games tahun ini 2026 ini gak mudah teman Pro 2, karena adanya sedikit problem gitu ya akibat erupsi gunung anak Krakatau. Tim yang awalnya dijadwalin menggunakan penerbangan langsung harus menempuh rute berbeda melalui Surabaya, Singapura, hingga akhirnya tiba di Nagoya, teman Pro 2. Dan totalnya perjalanan mereka ini yang ditempuh mencapai sekitar kurang lebih 40 jam, teman Pro 2 ya. Belum selesai dengan perjalanan yang waduh melelahkan banget sih, 40 jam panjang banget. Setibanya di sana di Nagoya, tim juga menghadapi kondisi cuaca ekstrim berupa badai dan juga banjir. Dan situasi itu ngebuat aktivitas latihan tentunya gak maksimal ya teman Pro 2. Dan ya, meskipun begitu tim tepat diminta menjaga kondisi fisik, mental dan juga fokus, karena pertandingan perdana udah dimulai hari ini teman Pro 2 10 September kemudian di menghadapi Korea Selatan. Untuk hari ini maksudnya di tanggal ini menghadapi tuan rumah Jepang tanggal ini 10 September, terus Korsel Korea Selatan di esok hari 11 September dan Arab Saudi di 13 September nanti. Pokoknya kita support terus, semoga meskipun capek tetap bisa membawa hasil yang maksimal untuk Indonesia.

0: Kick, kick, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Testing, 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, subsektor kuliner menjadi penyumbang terbesar bagi ekonomi kreatif Indonesia dengan kontribusi sekitar 41%. Ditambah lagi, Indonesia memiliki kekayaan cita rasa dan makanan khas dari berbagai daerah yang mampu menarik perhatian pasar lokal maupun mancanegara. Bagi anak muda, peluang bisnis kuliner ini semakin luas ya. Tidak hanya membuka restoran atau kedai, tapi juga melalui usaha makanan rumah, bahan, catering, dessert, minuman kekinian mungkin ya, hingga pemasaran secara digital melalui media sosial dan layanan pesan antar.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.
2: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

0: sih kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Ah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Prodo masih di Santai Siang Prodo Aris Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Menit ke-24 sekarang ya, lepas pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu, para fans dari The Massive, teman Prodo, dan The Massive ini bakal menutup perjalanan tour The Massive Asia Home Run di Jakarta, guys. Konser ini digelar di tanggal 5 Desember, jadi masih cukup lama. Jadi kamu yang ingin nonton harus war tiket sih dari sekarang, guys ya. Di mana? Di Tenis Indoor Senayan Jakarta. Setelah sebelumnya menyambangi sejumlah kota di Asia, guys. Jadi buat kamu penggemar The Massive di Indonesia, ini bakal jadi momen spesial ya untuk kembali menikmati penampilan mereka secara langsung. Nah, untuk tiketnya berapa sih? Nah, tiketnya ini tersedia di beberapa kategori, guys. Mulai dari festival 325.000, terus festival berdua 600.000, festival berempat 1 juta. Ada tribun juga 350.000, platinum 500.000, sampai diamond 850.000, teman Pro 2 ya. Silakan dicari-cari untuk web cari tiketnya biar kamu kebagian untuk nonton The Massive Asia Home Run di Jakarta di tanggal 5 Desember 2026.

0: kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

102.2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

100 sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

Oke, teman Prodo masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Setelah tadi ada informasi dari The Massive yang bakal menggelar tour The Massive Asiana Home Run di Jakarta, teman Pro 2. Kali ini kita geser ke Blackpink ya, alias ke Jisoo Blackpink yang kembali dengan karya solo terbarunya, judulnya Click, teman Pro 2, yang resmi dirilis di 4 September kemarin, lengkap dengan video musiknya juga. Nah, lagu ini guys, ini menjadi rilisan pertama Jisoo menuju album studio penuh solo perdananya. Setelah sebelumnya dia sempat kolaborasi juga sama Zayn Malik lewat lagu Eyes Closed pada tahun 2025 kemarin. Nah, secara musik si Click ini guys bawa nuansa pop dan shin pop dengan ritme yang light gitu ya, ringan. Sementara liriknya nih ceritanya, aku spill tipis ya, ini tentang ketertarikan dan hubungan koneksi spontan. Uhuy, gak ada uhunya ya guys ya. Ketika dua orang menemukan ketertarikan, kecocokan, teman Pro 2. Nah, video musiknya ini punya konsep futuristik dan juga ya bisa dibilang misterius juga, dengan Jisoo digambarkan sebagai sosok cyborg yang menjelajahi taman hiburan terbengkalai gitu pokoknya. Silakan deh pokoknya ditonton sendiri gitu ya. Video disutradarai sama Joseph Kahn dan menjadi pembuka babak baru perjalanan solo Jisoo menuju album penuhnya. Sekarang solo, mungkin tahun depan bakal duet nih sama aku dia.

0: teman-teman Pro 2, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, karena waktu juga nih guys semakin merapat ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di santai siang edisi hari ini guys, Kamis ya 10 September 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 10 sampai menjelang pukul 15 kali ini ya. Dan jangan lupa frekuensi kamu dulu, karena bentar lagi di sore ceria ada GG yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin sore kamu. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng mengusulkan penambahan armada dan pos pemadam untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan armada dan luas wilayah Buleleng menjadi tantangan dalam memenuhi waktu tanggap penanganan kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng I Gede Arya Suwardana mengatakan sebagian besar armada yang digunakan saat ini sudah berusia tua. Bahkan kendaraan terbaru yang dimiliki merupakan produksi 2006 sehingga rentan mengalami gangguan saat bertugas. Informasi berikutnya teman Pro 2, sebanyak 13 peserta mulai memperebutkan tiket menuju Bintang Radio 2026 tingkat Korwil 7 melalui audisi putaran pertama di RRI Singaraja Rabu 9 September 2026. Peserta terdiri dari 7 kategori putra dan 6 kategori putri dengan masing-masing membawakan 2 lagu, yakni lagu daerah dan lagu pilihan. Dalam audisi tersebut, kemampuan vokal, penguasaan lagu, karakter suara hingga penampilan menjadi aspek yang dinilai juri. Bagi peserta, audisi menjadi kesempatan menunjukkan kemampuan sekaligus menguji kesiapan menghadapi persaingan yang lebih besar. Sekian Info Pro 2, jangan kemana-mana, tetap bareng aku GG di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat sore, balik lagi bareng aku GG tentunya di Sore Ceria edisi Kamis 10 September 2026 ya. Hamin 1 teman Pro 2, Hari Radio Republik Indonesia dan juga bertepatan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Wey, kita punya mengusung tema ya. Kita punya tema di Hari Radio besok kita dengan tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Semoga ya teman Pro 2 dengan hadirnya radio tentunya dalam hal ini khususnya RRI, kami bisa terus menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga inspirasi buat teman-teman semua, dan tentunya hal itu akan aku kasih ke kamu informasinya di Sore Ceria kali ini tentunya ya. Aku udah siapin informasi-informasi menarik teman Pro 2 untuk sore

hari ini ya. Dan kita buka sore ceria dengan Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng, teman Pro 2 ya. Di sini aku udah nyiapin salah satu informasinya, teman Pro 2, dilansir dari rri.co.id. Antrean ke Tapang Gili Manuk yang mulai terurai ASDP tambah armada. Wih, seperti apa ya? Karena beberapa hari kebelakang ini kita ketahui ya, dikabarkan bahwa antrean kendaraan di Ketapang dan Gili Manuk ini agak lumayan padat. Nah, sekarang aku punya update-nya, teman Pro 2. Jadi, jangan kemana-mana, di segmen berikutnya akan aku kasih informasinya ke kamu. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Yes.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin
3: sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya ya, di sore ceria kali ini. Dan kita buka segmen Loka Cita kali ini dengan informasi dari Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk, teman Pro 2 ya. Dilansir dari rri.co.id, antrean Ketapang Gilimanuk mulai terurai, ASDP tambah armada. Kepadatan kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk mulai menunjukkan penurunan. Hingga Selasa 8 September 2020 kemarin pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, Pelabuhan Ketapang Banyuwangi sudah tidak lagi memiliki ekor antrian kendaraan. Kondisi berbeda masih terlihat di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jemberana. Antrean kendaraan tercatat tersisa sekitar 500 meter di kawasan Gapura Gilimanuk dan masih menjadi perhatian petugas dalam pengaturan arus menuju pelabuhan. Direktur Utama PT SDP Indonesia Ferry Persero, Heru Widodo, mengatakan perkembangan kondisi antrean saat ini cukup positif. ASDP terus menyesuaikan pola operasional dengan situasi di lapangan untuk mempercepat pergerakan kendaraan. Untuk memperkuat kapasitas angkut, ASDP mengoperasikan 26 kapal di lintasan Ketapang Gilimanuk dengan pola 8 trip. Skema tiba bongkar berangkat atau TBB juga masih diterapkan untuk mempercepat waktu pelayanan kapal di pelabuhan. General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, menyebut tambahan armada turut dikerahkan untuk mendukung percepatan penguraian antrean. KMP Jatra 1 mulai masuk melayani lintasan Ketapang Gilimanuk pada Selasa dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian barat. ASDP secara berkala memantau pergerakan kendaraan di kawasan pelabuhan maupun jalur akses menuju pelabuhan. Pola operasional dapat disesuaikan sewaktu-waktu berdasarkan kondisi kepadatan dan kebutuhan pelayanan. Ya, semoga kepadatan di Pelabuhan Gilimanuk itu bisa terurai ya, teman Pro 2, karena kita ketahui ini pelabuhan akses Bali Jawa dan juga Jawa Bali ini sekarang itu terbilang cukup sibuk ya. Dan semoga buat teman-teman mungkin yang sekarang mau menyeberang dari Bali ke Jawa, dari Jawa ke Bali, itu bisa siap gitu ya, mempersiapkan diri dan juga disabar-sabarin gitu. Kalau misal ada antrean-antrean ya sabar, namanya juga lagi padat gitu ya. Mungkin bisa banyak perbekalannya aja gitu, ditambah perbekalannya biar bisa nyemil-nyemil, jadi moodnya bagus terus ya gak? Aku masih punya informasi lainnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapat Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk guys kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini bareng aku GG ya. Masih dilansir dari rri.co.id. Prapor Prof Buleleng 2026 resmi dibuka, petakan atlet Porprov 2027. Pembukaan Prapekan Olahraga Provinsi atau Porprov Buleleng 2026 digelar bersamaan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS 2026, Rabu 9 September 2026. Kegiatan yang melibatkan 48 pengkab cabang olahraga ini menjadi bagian dari pemetaan atlet Buleleng menuju Porprov Bali ke-17 tahun 2027. Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna mengatakan Praporprov merupakan bagian dari proses pembinaan olahraga yang dirancang secara terencana, terprogram, terukur, dan berkelanjutan. Menurut Supriyatna, Praporprov tidak sekedar menjadi ajang pertandingan atau seleksi untuk mencari juara. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengukur kemampuan atlet, mengevaluasi pembinaan, memetakan kekuatan masing-masing cabang olahraga, serta menemukan potensi yang dapat dipersiapkan menuju prestasi lebih tinggi. Rangkaian Praporprov Buleleng 2026 berlangsung mulai 9 September hingga 15 Desember 2026. Selain melibatkan 48 pengkab cabang olahraga beserta pengurus dan atlet, kegiatan tersebut juga diikuti 9 koordinator KONI Kecamatan Sekabupaten Buleleng. Supriyatna menjelaskan, pelaksanaan Porprov merupakan kelanjutan dari sejumlah program penguatan KONI Buleleng, diantaranya pelatihan pelatih fisik level 2 nasional, talent scouting, latihan sport intelijen, pelatihan kehumasan dan IT, serta BIMTEK penguatan organisasi. Bupati Buleleng Inyoman Sucira berharap Praporprov menjadi langkah awal pengembalian kejayaan olahraga Buleleng pada Porprov Bali 2027 nanti. Sebagai tuan rumah, seluruh atlet diminta memiliki semangat meraih sebanyak-banyaknya medali emas. Oke, teman Pro 2 ya. Dan semoga Praporprov Bali ini bisa menjadi ajang persiapan dan juga pematangan para atlet menuju Porprov 2027 nanti ya. Dan mengingat Buleleng sendiri akan menjadi tuan rumah, teman Pro 2. Jadi semoga Buleleng bisa menjadi juara umum, dan tentunya persiapan untuk jadi juara umum itu tidak mudah ya teman Pro 2. Perlu proses dan juga hal-hal yang dipersiapkan sedari sekarang ya. Jadi untuk Porprov Buleleng nanti semoga bisa mendulang medali sebanyak mungkin ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, aku masih punya informasi lainnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Informasi berikutnya, teman Produa, di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini ya, masih dilansir dari rri.co.id. Jos Buleleng diluncurkan percepat penanganan anak tidak sekolah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng resmi meluncurkan Jos Buleleng atau Jaringan Operasional Sekolah Kesetaraan sebagai platform digital untuk mempercepat penanganan anak tidak sekolah atau ATS. Platform tersebut mengintegrasikan data ATS, informasi layanan, koordinasi lintas sektor hingga pendaftaran pendidikan kesetaraan secara daring dalam satu sistem. Peluncuran dan sosialisasi Jos Buleleng berlangsung di Aula Disdikpora Kabupaten Buleleng, Kamis 10 September 2026. Kegiatan diikuti secara luring dan daring oleh perangkat daerah, pemerintah desa, serta satuan pendidikan kesetaraan di seluruh Kabupaten Buleleng. Kepala Disdikpora Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Gede Surya Barata, mengatakan Jos Buleleng merupakan proyek perubahan sekaligus sistem pendukung untuk memperkuat implementasi kebijakan penanganan anak tidak sekolah secara lebih intensif, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Menurutnya, Jos Buleleng tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pendataan, tetapi juga menjadi media informasi bagi masyarakat mengenai keberlanjutan pendidikan bagi anak yang putus sekolah maupun belum menuntaskan wajib belajar 13 tahun. Masyarakat dapat mengetahui layanan pendidikan kesetaraan mulai dari paket A, B, hingga paket C. Pemerintah desa dan pemimpin masyarakat juga dapat memanfaatkan platform tersebut untuk mengetahui warga di wilayahnya yang belum menyelesaikan pendidikan dasar maupun menengah. Selanjutnya, warga dapat diarahkan untuk memperoleh layanan pendidikan kesetaraan sesuai jenjang dan usia. Ya, semoga ya, dengan peluncuran sistem JOS ini bisa membantu dan sebagai stimulus juga ya untuk warga masyarakat yang memang putus sekolah dan belum memenuhi wajib belajar 13 tahun, dan ini juga bisa jadi salah satu solusi juga ya bagi warga masyarakat gitu, teman Produa. Ini dia sebagai informasi terakhir di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin kamu ya sampai jam 7 malam nanti di sore ceria. So stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI, Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM, Radio FM.
3: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan di jam 4 sore ini kita akan masuk di segmen dialog interaktif penguatan peran pemuda ya. Dan sore ini kita bakal ngobrol tentang sebuah pengalaman yang pastinya enggak semua anak muda bisa mendapatkannya ya. Bukan cuma soal baris berbaris atau berdiri tegap di lapangan aja nih, tapi juga tentang proses, kedisiplinan, tanggung jawab, dan tentunya rasa bangga bisa membawa nama daerah ya. Karena narasumber kita pada sore hari ini adalah salah satu pasukan pengibar pusaka bendera merah putih ya pada Agustus 2026 kemarin, bulan kemarin ya, Provinsi Bali tentunya ya. Dan telah hadir bersama aku teman Pro 2 di dialog interaktif sore ceria kali ini bersama dengan Kak Dinda ya. Kita sapa-sapa dulu di call WhatsApp kita. Halo Kak Dinda. Halo, apa kabar Kak Dinda?
1: Baik, Kak.
0: Baik ya. Oke. Kak Dinda, sebelum kita ngobrol lebih jauh mungkin ya, boleh dong Kak Dinda memperkenalkan diri dan juga mungkin menceritakan sedikit tentang Kak Dinda ini kepada teman Pro 2 semuanya, sekaligus menyapa teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan. Silakan Kak Dinda.
1: Ya, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Perkenalkan, nama saya Lukar Dinda Alpriliana. Saya berasal dari Buleleng. Saya bersekolah di SMA Negeri Bali Mandara, Kak. Dan statusnya untuk saat ini saya kelas 11.
0: Oke.
1: Atau kelas 2 SMA.
0: Oke, kelas 2 SMA ya. Kak Dinda di SMA Negeri Bali Bandara. Oke, Kak Dinda, mungkin kan kita udah tahu ya prestasi Kak Dinda ini bisa tembus di Paskibraka Provinsi Bali 2026 nih. Nah, Kak Dinda, apa yang awalnya membuat Kak Dinda ini tertarik untuk mengikuti seleksi Paskibraka Provinsi Bali 2026? Atau mungkin ceritanya seperti apa sehingga Kak Dinda bisa tembus ke tim Paskibraka Provinsi Bali 2026 ini?
1: Oke, untuk pertamanya itu saya terinspirasi dari ibu saya sendiri. Okay. Dikarenakan di tahun 2000 itu ibu saya adalah seorang Paskibraka Paskibraka Kabupaten Buleleng. Okay. Yang dimana dia mengibarkan sebagai pasukan 45, Kak. Nah, dari sana saya terinspirasi untuk mengikuti jejak ibu saya.
0: Oh ala, jadi awalnya dari inspirasi ibunya Kak Dinda ya, yang dulu juga sempat menjadi salah satu tim pengibar bendera di Kabupaten Buleleng ya.
1: Siap Kak, benar sekali.
0: Oke, dan mungkin
2: halo guys, ini misternya di sini.
0: Dan mungkin nanti Kak Dinda kita akan lanjutin lagi ngobrolnya ya, lebih lanjut lagi, karena ini pasti banyak banget cerita-cerita tentang mungkin seleksi pada saat Kak Dinda mengikuti Paskibraka 2026 ini, dan juga mungkin cara untuk berlatihnya seperti apa, karena ya ini juga bisa menjadi salah satu inspirasi juga untuk teman-teman anak muda apalagi yang sekarang mungkin aktif untuk mengikuti Paskibraka. Siap Kak Dinda, kita lanjut di segmen berikutnya ya. Aman kan?
1: Oke, siap. Aman Kak.
0: So teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

aku kamu lagi dengerin. Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita lanjut lagi teman Pro 2 di sore ceria bersama Kak Dinda ya, pasukan pengibar pusaka Provinsi Bali tahun 2026. Tadi Kak Dinda udah nyeritain sedikit mungkin ya tentang awal perjalanannya di paskibraka kita pada topik kali ini ya, dan tentunya ini terinspirasi dari orang tuanya Kak Dinda itu sendiri ya. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin bikin penasaran, yaitu proses seleksi dan latihannya. Karena untuk bisa tampil dalam sebuah upacara itu tentunya ada proses panjang yang harus dipersiapkan. Nah kita apakah masih terhubung ya Kak Dinda? Masih aman?
1: Masih gak aman.
0: Oke siap. Kak Dinda, aku mau nanya gitu ya, dalam proses seleksi, tahapan apa yang menurut Kak Dinda paling menantang gitu? Karena kita ketahui ya, untuk menjadi seorang paskibraka itu enggak mudah gitu. Nah, proses seleksinya itu tahapan apa yang menurut Kak Dinda paling menantang? Silakan Kak.
1: Oke, menurut saya yang paling menantang itu adalah kesemaptaan Kak. Yang dimana kesemaptaan itu tes fisik. Nah, yang dimana itu kita dites larinya berapa, terus sit up dan push up-nya juga berapa. Habis itu ada juga sesi wawancaranya Kak. Nah, di mana kita bakal ditanya-tanyain apa yang menjadi motivasi kita untuk menjadi seorang paskibraka Provinsi Bali, dan apa tuh paskibraka, dan juri itu mengulik pengetahuan kita paskibraka Kak. Itu.
0: Oke, jadi menurut Kak Dinda sendiri yang paling menantang adalah pada saat tes samapta gitu ya, lebih ke kesehatan fisik gitu, ketahanan fisik ya. Dan mungkin ini juga jadi salah satu seleksi yang nggak mudah bagi setiap paskibraka. Dan tentunya dengan Kak Dinda bisa melewati samapta ini, berarti Kak Dinda juga telah melakukan persiapan sebelumnya sehingga Kak Dinda bisa lolos seleksi gitu ya Kak Dinda ya. Nah, Kak Dinda, dari berbagai tahapan seleksi yang dijalani, apa yang paling membuat Kak Dinda harus benar-benar mempersiapkan diri? Tadi kan ada sesi interviewnya gitu ya, wawancaranya, dan juga ada samaptarnya. Apakah Kak Dinda ini dua-duanya sama porsi latihannya, atau ada yang ditambah lagi? Mungkin samaptarnya kah atau interviewnya kah?
1: Yang untuk latihan yang ditambah itu adalah kesemaptaan Kak, yang dimana kita diminta lari 5 putaran atau sama dengan 1400 km itu dalam 12 menit Kak. Itu harus memerlukan waktu yang latihan yang ekstra untuk bisa mencapai hal tersebut Kak.
0: Oke oke, berarti ya Kak Dinda juga untuk bisa mencapai itu harus berlatih yang sangat keras juga, dan tentunya enggak gampang gitu. Nah kalau boleh tahu seberapa disiplin nih Kak Dinda untuk melakukan latihan dalam mempersiapkan untuk tes kesamaptaan ini? Apakah Kak Dinda bangun subuh gitu jadi untuk mempersiapkan ketahanan fisik, atau ada hal-hal lain yang Kak Dinda lakukan?
1: Untuk di sekolah saya itu SMA Negeri Bali Mandara, sudah sering bangun pagi, sudah hampir setiap hari menjadi kebiasaan kita siswa-siswa SMA Negeri Bali Mandara bangun pagi. Nah, di saat itu saya melakukan aktivitas saya seperti biasa, namun pada saat sore itu saya akan melaksanakan latihan yang dimana lari 5 putaran, lalu sit up 30, backup juga sebanyak-banyaknya yang semampu saya, dan besoknya lagi saya akan latihan dan menambah porsi latihannya Kak. Yang dimana ini tuh dilatih oleh ini Kak, senior saya, senior di sekolah.
0: Oke. Dan itu dilakukan setiap hari ya Kak Dinda ya, secara disiplin?
1: Siap Kak, benar sekali, setiap hari.
0: Menarik banget ya teman Pro 2, dari cerita Kak Dinda ini kita bisa melihat bahwa menjadi bagian dari paskibraka bukan hanya tentang kemampuan fisik gitu ya, tapi juga bagaimana seseorang itu belajar disiplin dan bertanggung jawab gitu, dan bekerja dalam yang mungkin di waktu-waktu yang gak biasa dilakukan oleh anak muda lainnya gitu ya. Tapi tentu ada satu bagian yang menjadi puncak dari seluruh proses tersebut ya, yaitu ketika akhirnya bisa bertugas pada saat upacara kenaikan bendera merah putih. Nah, kita akan ngobrol tentang pengalaman Kak Dinda saat menjalankan tugas dan apa saja cerita yang paling berkesan selama menjadi bagian dari pasukan pengibar pusaka Provinsi Bali 2026 ya. Siap Kak Dinda, di segmen berikutnya kita akan ngobrol lebih dalam lagi ya.
1: Siap, Kak.
0: Oke, okay. So untuk kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin
1: Sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di dialog interaktif sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja bareng aku Gege tentunya ya teman Pro 2. Setelah melewati berbagai proses seleksi dan latihan, tentunya ada pengalaman tersendiri ketika akhirnya bisa mengenakan seragam dan menjalankan tugas sebagai bagian dari pasukan pengibar pusaka Provinsi Bali ya bagi Kak Dinda. Nah sekarang kita mau dengar nih cerita Kak Dinda tentang pengalaman tersebut. Halo Kak Dinda, apakah masih terhubung aman ya suaranya? Halo Kak Dinda? Halo? Halo Kak? Oke, terputus mungkin ya Kak Dindanya. Sebentar, aku akan hubungi kembali untuk Kak Dindanya. Dan tentunya Kak Dinda ini merupakan salah satu ya yang bisa lolos ke Paskibraka Provinsi Bali saat ini. Sekarang kita akan mendengarkan bagaimana pengalaman Kak Dinda pada saat menjalankan tugas ya. Halo Kak Dinda, apakah sudah aman suaranya?
1: Aman Kak.
0: Oke. Kak Dinda, sekarang aku mau dengar cerita Kak Dinda tentang pengalaman saat menjadi pasukan pengibar bendera ya di 2026 ini. Bagaimana perasaan Kak Dinda ketika akhirnya benar-benar menjalankan tugas sebagai bagian dari pasukan pengibar pusaka Provinsi Bali 2026? Silakan Kak.
1: Tentunya saya sangat bangga sekali Kak, karena saya dapat mengibarkan bendera merah putih di walaupun tidak di istana negara, namun saya mengibarkannya di Provinsi Bali yang dimana itu sangat membanggakan sekali. Saya dapat bertemu teman-teman yang sangat banyak dan dari berbagai kabupaten Kak.
0: Oke, jadi banyak teman juga ya dan juga sama merasa bangga seperti Kak Dinda. Nah, selama menjadi bagian dari pasukan pasti bertemu kan dengan banyak teman tadi seperti yang Kak Dinda bilang dari berbagai daerah di Provinsi Bali ini. Seperti apa pengalaman Kak Dinda membangun kekompakan dengan teman-teman satu pasukan ini?
1: Oke, untuk membangunnya tentunya awalnya itu sangat susah sekali Kak, dikarenakan 72 satukan sangat amat pasti ada bentroknya gitu. Okay. Tapi setelah beberapa lama itu kita membalikkan kompakan kita bersemangat untuk memiliki tujuan yang sama yaitu mengibarkan bendera merah putih Kak.
0: Oke. Jadi karena memiliki semangat dan motivasi yang sama, jadi kekompakan itu bisa terbangun dengan sendirinya ya. Nah, dari seluruh rangkaian kegiatan nih yang dijalani, momen apa yang paling berkesan bagi Kak Dinda?
1: Menurut saya itu pada saat pengibaran Kak, yang dimana pengibaran itu sangat banyak sekali tamu-tamu yang menyaksikan kita. Sangat banyak juga apresiasi yang diberikan kepada kita. Dan juga ada salah satu momen yang paling mengesankan, yaitu kita setelah pengibaran itu mendapat sesi foto kepada Bapak Gubernur Bali, yaitu Bapak Koster, dan juga wakilnya yaitu Pak Giri.
0: Oke, dan itu juga jadi momen tersendiri ya, karena nggak semua anak muda khususnya mungkinnya di Provinsi Bali ini bisa mendapatkan kesempatan itu, ya nggak sih Kak Dinda?
1: Benar sekali Kak.
0: Dan setelah menjalani semua proses tersebut, menurut Kak Dinda apa arti menjadi bagian dari pasukan pengibar pusaka Provinsi Bali 2026 sendiri bagi Kak Dinda?
1: Oke, bagi saya menjadi Paskibraka Provinsi Bali itu bukan hanya sekedar paskibraka saja, namun bagi saya bisa menanamkan kedisiplinan saya di sana dan juga menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Dari sana juga saya bisa belajar tentang apa itu kekompakan, apa itu korsa, dan apa itu kebersamaan bersama teman-teman saya, Kak.
0: Oke. Baik, karena pengalaman seperti ini tentunya menjadi cerita yang akan terus diingat ya Kak Dinda ya.
1: Benar sekali Kak.
0: Apalagi prosesnya ya bukan hanya memberikan pengalaman baru aja, tapi juga mungkin membawa perubahan dalam cara melihat diri sendiri, tanggung jawab, dan juga masa depan bagi Kak Dinda juga ya. Nah sebelum kita tutup obrolan sore ini, kita mau menggali satu hal atau mungkin akan kita korek apa motivasi Kak Dinda untuk teman-teman di luar sana yang juga sama mungkin berjuang sebagai paskibraka di Provinsi Bali ini, dan juga pesan-pesannya seperti apa gitu ya di segmen terakhir nanti tentunya. Siap Kak Dinda?
1: Siap Kak.
0: Oke, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Prodo RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Prodo, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir ya, di sore ceria bersama Kak Dinda kali ini di dialog interaksi penguatan peran pemuda. Dari awal tadi kita sudah mendengar bagaimana perjalanan Kak Dinda mulai dari mengikuti seleksi, menjalani latihan, sampai akhirnya menjadi bagian dari pasukan pengibar pasukan Provinsi Bali tahun 2026. Nah, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan pesan-pesan dan juga mungkin closing statement dan juga motivasinya untuk teman-teman di luar sana yang juga sama memiliki keinginan dan cita-cita sebagai pengibar bendera ya, atau mungkin bahkan sekarang yang lagi berjuang dan juga termotivasi ingin menjadi seorang paskibraka di 2027 nanti. Mungkin ini ada sedikit pesan dari Kak Dinda. Silakan Kak Dinda.
1: Oke, baik. Terima kasih, Kakak. Untuk teman-teman atau adik-adik yang ingin mengikuti paskibraka provinsi ataupun paskibraka nantinya, tetap semangat karena menjadi seorang paskibraka itu tidaklah mudah. Pastinya ada keluh kesah yang akan terukir dalam memori adik-adik nanti. Namun percayalah, kalau kalian tuh pasti bisa, pasti akan terwujud. Nah, jangan lupa juga latihannya diseringin, jawab-jawab soal TWK juga, TIU, agar nantinya pas menjawab itu tidak untuk nanti latihannya diperintens lagi dan juga perbanyak latihan berbicara di depan publik, itu saja.
0: Oke, tentunya apapun itu persiapan-persiapannya harus bisa menempuh dan ingin menjadi seperti Kak Dinda ini tidaklah mudah teman Prodo ya. Jadi buat kamu-kamu yang sekarang mungkin memiliki cita-cita dan keinginan untuk bisa menjadi pasukan pengibar bendera di 2026 nanti, masih panjang waktunya, bisa dipersiapkan dari sekarang ya Kak Dinda ya.
1: Iya, betul sekali Kak.
0: Oke, itu dia cerita dan pengalaman bersama Kak Dinda ya teman Pro 2 di sore hari ini. Semoga pengalaman Kak Dinda sebagai bagian dari pasukan pengibar pusaka Provinsi Bali tahun 2026 ini bisa menjadi cerita berharga sekaligus inspirasi bagi anak muda lainnya untuk berani mencoba, berproses, dan memberikan yang terbaik tentunya ya, bagi diri sendiri dan juga tentunya bagi keluarga, bangsa, dan negara gitu. Terima kasih Kak Dinda telah meluangkan waktunya di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria kali ini. Semoga sehat selalu Kak Dinda. Jangan bosan-bosan ya. Ditunggu prestasi lainnya.
1: Siap Kak, terima kasih banyak.
0: Oke, itu dia teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap bareng aku GG di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja. So stay tune terus guys. Enjoy.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2, tentunya di sore ceria kali ini ya. Dan kita masuk di segmen Ngeteh Sore Yuk ya, ruang santai buat kita ngobrolin tentang cerita-cerita menarik dan inspiratif ya di sore hari ini, teman Pro 2, yang tentunya sangat syahdu sore hari di Singaraja. Dan aku bakal temenin kamu di sore hari ini dengan informasi-informasi menarik dan cerita-cerita unik yang mungkin jarang banyak diulik oleh kebanyakan orang, teman Pro 2. Iyalah, so eksklusif. Sore ini aku mau ngajak kamu, teman Pro 2, membahas sesuatu hal yang cukup unik ya. Coba kamu bisa bayangin gak kalau punya uang yang sangat banyak gitu, biasanya apa yang kita ingin beli? Coba, ayo. Rumah mungkin, kendaraan mungkin, bisnis mungkin, atau mungkin jalan-jalan keliling dunia gitu. Tapi ternyata ada beberapa orang yang justru memilih menggunakan kekayaannya ini untuk membeli hutan dan lahan liar. Gimana tuh maksudnya? Jadi bukan untuk dibangun menjadi hotel, perumahan, atau pusat bisnis. Justru lahan tersebut dibeli supaya tetap menjadi alam dan terlindungi dari pembangunan. Menarik banget kan, teman Pro 2? Ada pengusaha yang membeli kawasan luas di Patagonia untuk konservasi. Ada juga pendiri perusahaan teknologi yang membeli puluhan ribu hektar hutan di Amerika

Gunung-gunung Teman Pro 2 ya, dan ini juga cukup terkenal lah ya. Kisahnya menarik karena setelah sukses di dunia bisnis, ia justru memilih mengabdikan hidupnya untuk konservasi Teman Pro 2. Seperti apa ceritanya? Nanti aku bakal spill informasinya di segmen berikutnya di Ngeteh Sore Yuk, Sore Ceria Pro 2 RRI. Singer aja teman terbaik kamu. Stay tune terus guys.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih di ngeteh sore you, sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Kali ini teman Pro 2, kisah pertama datang dari Douglas Tompkins ya, salah satu pendiri brand outdoor terkenal di dunia. Setelah menjual saham perusahaannya, Tompkins kemudian mengalihkan perhatian dan kekayaannya untuk konservasi alam, teman Pro 2. Sejak tahun 1990-an, ia bersama istrinya Christine McDivitt Tompkins membeli kawasan hutan dan lahan liar yang sangat luas di Chile dan Argentina, khususnya wilayah Patagonia. Tujuannya bukan untuk membangun kawasan bisnis, tapi justru melindungi alam dari kerusakan dan eksploitasi. Salah satu kawasan yang mereka lindungi adalah Pumalin yang kemudian berkembang menjadi kawasan konservasi. Yang menarik, sebagian besar lahan tersebut akhirnya disumbangkan kepada pemerintah Chile dan Argentina untuk dijadikan taman nasional dan kawasan yang dilindungi secara permanen. Jadi lahan yang dibeli dengan kekayaan pribadi itu pada akhirnya bisa dinikmati dan dilindungi untuk kepentingan yang lebih luas. Kisah Tompkins mengingatkan kita bahwa menjaga alam membutuhkan pandangan jangka panjang ya teman Pro 2. Hutan bukan sekedar tanah kosong, tapi rumah bagi berbagai makhluk hidup dan bagian penting dari ekosistem tentunya ya. Dan di segmen berikutnya kita akan beralih menuju Amerika Serikat. Kalau tadi kita dari Patagonia ya, berikutnya ada dari Amerika Serikat. Tokoh dari dunia teknologi nih yang juga menggunakan kekayaannya untuk mempertahankan kawasan hutan agar tidak berubah menjadi pembangunan komersial. Kita bahas setelah ini teman Pro 2, so stay tune terus.

0: Buruan lihat deh, katanya besok sekolah diliburkan.
1: Serius? Dari mana infonya?
0: Ini tadi dari grup WhatsApp. Tadi langsung aku terusin deh ke teman-teman.
1: Udah cek sumber resminya belum?
0: Aduh, belum sih. Emang harus ya?
1: Harus dong. Jangan sampai kita ikut nyebarin informasi yang belum tentu benar.
0: Wah, untung belum banyak orang yang baca nih. Aku hapus dulu deh kalau gitu. Di era digital, satu klik bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang. Sebelum membagikan berita, foto, atau video, pastikan dulu kebenarannya dari sumber yang resmi. Generasi muda yang cerdas bukan yang paling cepat membagikan informasi, tetapi yang paling bijak menyaringnya. Bersama, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas, aman, dan bebas hoax.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 masih di ngeteh Sareyu Sare Ceria Pro 2 RRI Singar aja bareng aku GG ya. Kalau tadi ada Tomkins ya yang juga membeli lahan untuk konservasi dengan kekayaannya. Nah, di segmen ini juga aku punya kisah lainnya. Kali ini ada Tim Sweeney, pendiri sekaligus CEO salah satu perusahaan games terbesar di dunia, teman Pro 2. Selain dikenal melalui industri game, Sweeney juga punya perhatian terhadap kelestarian alam, teman Pro 2. Ia diketahui membeli lebih dari 50 ribu hektar hutan dan lahan liar di North Carolina, Amerika Serikat. Tujuannya cukup jelas, yaitu mencegah kawasan tersebut berubah menjadi perumahan atau pembangunan komersial. Sebagian besar lahan itu kemudian ditempatkan dalam perlindungan konservasi permanen, teman Pro 2. Sweeney juga diketahui menyumbangkan atau menjual kembali sejumlah lahan dengan harga lebih rendah kepada lembaga publik maupun organisasi konservasi. Dan menariknya lagi, ketika sebuah lahan memiliki nilai ekonomi tinggi, ada banyak pilihan untuk mengembangkan menjadi sesuatu yang menghasilkan keuntungan. Namun, Sweeney justru memilih mempertahankan sebagian kawasan tersebut sebagai alam. Dan dari sini kita bisa menilai dan melihat ya teman Pro 2 bahwa konservasi bukan hanya soal menanam pohon aja. Menjaga alam juga berarti memastikan kawasan yang masih alami tetap ada dan tidak kehilangan fungsi karena pembangunan. Karena di dalam hutan terdapat berbagai tumbuhan, satwa, sumber air, dan ekosistem yang saling berkaitan, yang mana itu juga bertujuan untuk kelangsungan hidup makhluk hidup di dunia ini, teman Pro 2. Ternyata ya, bukan cuma Tomkins dan Sweeney aja, ada satu nama lagi nih yang pernah membeli kawasan alam dalam jumlah besar untuk tujuan konservasi. Kali ini kita menuju pegunungan Adirondack di New York. Siapa sosoknya? Kita bahas di segmen terakhir nanti, teman Pro 2 ya. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singer aja teman, terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir di Ngeteh Sore Yo Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Kisah berikutnya datang dari Jack Ma, pendiri perusahaan teknologi terbesar di dunia ya, bukan di Indonesia teman Pro 2. Oke. Pada 2015, Jack Ma dilaporkan membeli kawasan alam bernama Brandon Park di pegunungan Adirondack, New York, seluas sekitar 11.300 hektar dengan harga yang dilaporkan mencapai $23 juta. Kawasan tersebut memiliki hutan luas, danau, serta aliran sungai Saint Regis. Pembelian itu dikaitkan dengan tujuan konservasi dan menjaga kawasan dari aktivitas yang bisa mengubah kondisi alam. Dari kisah Jack Ma ini kita melihat bahwa menjaga lingkungan bisa dilakukan dengan banyak cara ya. Dan yang paling menarik, kita gak harus punya uang miliaran atau lahan ribuan hektar untuk ikut menjaga alam. Kita bisa mulai dari hal sederhana, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan sekitar, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan menghargai alam ketika beraktivitas di luar. Karena alam bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga akan menjadi bagian dari kehidupan generasi berikutnya, teman Pro 2 ya. Dan yang menarik lagi, kita balik ke pertanyaan awal di segmen awal tadi ya, teman Pro 2. Ketika kita memiliki harta yang begitu banyak ya, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan melakukan hal yang sama seperti para CEO-CEO terkenal di dunia ini? Kayaknya lebih baik gini gak sih? Kita mempergunakan harta kekayaan kita untuk sesuatu hal yang bermanfaat dan juga tentunya berkontribusi pada kehidupan orang banyak gitu ya. Dan di mana ketiga CEO-CEO ini memilih jalur konservasi alam untuk mungkin ya sedikit melakukan kontribusinya dalam menjaga konservasi alam di dunia ini teman Pro 2 ya. Karena lahan yang dibelinya pun ini gak main-main ya, sampai ribuan hektar teman Pro 2, yang mana itu sangat luas banget dan bisa sangat membantu makhluk hidup yang ada di dalamnya, bahkan manusia itu sendiri teman Pro 2 ya. Salut untuk ketiga CEO terkenal di dunia ini ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Sore Ceria tentunya ya, masih ada segmen satu lagi di Pro 2 Dewata tentunya di jam 6 sampai jam 7 malam nanti bareng aku Gege tentunya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Salah satu perubahan terbesar dalam dunia kerja saat ini adalah munculnya sistem remote working atau hybrid working, teman Pro 2. Banyak perusahaan mulai menerapkan pola kerja berbasis target atau output, sehingga pekerja memiliki kebebasan mengatur waktu selama tanggung jawabnya tetap terselesaikan dengan baik. Tapi kebebasan ini juga membutuhkan disiplin yang tinggi, teman Pro 2. Mengatur jadwal, menentukan prioritas, dan menjaga konsistensi menjadi kunci agar produktivitas tetap terjaga meskipun bekerja secara fleksibel.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore ceria, bikin sore kamu

0: Kamu pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat. Mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi. Karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.
1: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di sore ceria ya. Dan kali ini kita masuk di segmen Pro 2 Dewata ya. Di sini kita bakal ngobrolin semua hal tentang Pulau Bali atau Pulau Dewata ini ya, teman Pro 2. Budaya, wisata, terutama kuliner karena aku lagi lapar. Untuk Pro 2 Dewata kali ini kita bakal ngebahas kuliner, teman Pro 2 ya. Di sini aku udah nyiapin informasinya buat kamu, teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, bepulung kuliner khas Bali yang sederhana namun nikmat. Be dalam bahasa Bali berarti daging atau ikan. Bepulung atau disebut pulung-pulung adalah tradisional Bali dari olahan daging atau ikan cincang, kemudian dibulatkan atau dipulung sama seperti bakso ya, teman Pro 2, atau dipipihkan lalu dimasak, bisa dibuat kuah atau digoreng diberi rempah khas Bali. Wih, aku ngebayanginnya ini enak nih, kayaknya pedes-pedes gimana gitu ya, ada kuahnya anget gitu. Kuliner ini sangat populer di masyarakat lokal Bali, bahkan menjadi warisan kuliner. Bahan utama bepulung ini dibuat dari daging ayam cincang, akan lebih baik lagi jika dipakai bagian dada daging sapi atau ikan ya. Bahan utama tadi dihaluskan bersama bumbu khas Bali dan ditambah kelapa parut yang tidak terlalu muda dan tidak tua, agar tekstur atau rasanya lembut dan padat. Menurut salah seorang ibu rumah tangga asal Singaraja, Ketut Desi, menceritakan bahwa untuk membuat bepulung ini, jika ingin dikuahkan menggunakan base genep atau bumbu lengkap ya, atau bisa juga menggunakan bumbu rajang yang terdiri dari kencur, jahe, lengkuas, kunyit, bawang merah, bawang putih, cabai, serai, daun salam, dan terasi. Namun jika bepulung ingin langsung digoreng, bisa dengan bumbu sederhana, yaitu cukup dengan bumbu terasi, cabai secukupnya, dan garam. Jika ingin lebih nikmat, berikan perasan air jeruk limau, kemudian dipulung, lanjut digoreng, teman Pro 2. Jika ingin dibuatkan sop, bepulung bisa ditambah labu siam atau pepaya muda, lalu ditaburi bawang goreng untuk menambah kesegaran. Hidangan sop bepulung ini sangat nikmat disantap dengan nasi hangat, dan secara tradisional bisa disajikan langsung dalam mangkuk tersendiri. Wih, ini kayaknya nikmat nih, teman Pro 2 ya, kalau dimakan setelah pulang siaran ini sama aku. Aku lapar banget guys. Jadi buat kamu nih, teman Pro 2 yang mungkin bisa bikin bepulung ini, bisa kali bikinin buat aku, atau kita bisa makan bareng-bareng, iya gak sih? Romantis gak sih? Malum ya guys, lagi lapar ini. Aku masih punya informasi lainnya, teman Pro 2 tentunya ya, di segmen Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Gege tentunya di Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini ya. Dan kita masih ngomongin soal kuliner ya teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, Jukut Rambanan kuliner Bali yang melegenda. Wih teman Pro 2, ini aku suka nih kalau yang sayuran-sayuran gini tuh aku pasti lahap makannya. Aku punya informasinya teman Pro 2. Bali khususnya Kabupaten Buleleng, selain dengan pantainya yang indah, ternyata mempunyai banyak kuliner yang melegenda. Selain Jukut Undis, ada kuliner lainnya yang sampai saat ini menjadi kuliner andalan baik dalam menu harian maupun saat pelaksanaan upacara agama atau adat, yaitu Jukut Rambanan. Jukut atau sayur rambanan ini adalah makanan khas Bali Utara berupa aneka sayuran rebus yang disiram dengan kuah santan kental dengan bumbu rempah dan beras tumbuk. Bahan sayuran Jukut Rambanan ini biasanya sangat mudah didapat baik di pasar tradisional maupun supermarket ya, yaitu kacang panjang, bayam, kangkung, toge, jantung pisang, nangka muda, pare, labu siam, atau sayuran lainnya sesuai selera. Adapun bumbu yang digunakan biasanya bumbu genep atau bisa juga bawang merah, bawang putih, kencur, lengkuas, kunyit, terasi, dan cabai. Semua bahan ini dihaluskan. Ditambah lagi dengan kuahnya berupa santan dicampur beras yang telah direndam dan dihaluskan. Salah seorang ibu rumah tangga asal Singaraja, Komang Siti, yang selalu rutin membuat menu Jukut Rambanan ini pada saat hari raya umat Hindu seperti galungan atau kuningan, mengatakan bahwa mengolah Jukut Rambanan ini sangat mudah, yaitu dengan merebus seluruh bahan sayuran yang telah disiapkan, namun merebusnya terpisah agar tingkat kematangannya juga bisa dilihat ya. Setelah bumbu disiapkan dan dihaluskan, kemudian ditumis sampai harum dengan menambahkan daun salam, serai, dan garam. Masukkan campuran santan dan air beras halus ke dalam tumisan bumbu, aduk merata hingga mengental. Cara menyajikannya juga perlu kesabaran teman Pro 2 dan secukupnya agar lebih segar dan tidak basi ya, yaitu rebusan sayuran ditaruh di piring lalu disiram dengan kuah kental hangat tambahan dengan bawang goreng serta irisan cabai agar lebih terasa nikmat. Waduh, aku baca informasinya aja langsung lapar teman Pro 2. Langsung keroncongan ini perut saya. Mungkin nanti beres siaran aku mau cari ada gak ya kalau jam-jam segini Jukut Rambanan ini teman Pro 2, atau harus di siang hari? Nantilah aku tanya-tanya ya, atau kamu mungkin punya informasinya atau mau makan bareng lagi lah sama aku. Boleh banget teman Pro 2 ya. Itu dia informasi terakhir di Pro 2 Dewata sekaligus menutup sore ceria bareng aku Gege di edisi tanggal 10 ya, hari Kamis September 2026 kali ini teman Pro 2. Dan seperti biasa jangan kemana-mana karena di Jaga Malam nanti bakal ada Wira yang nemenin kamu tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu ya. Jangan diputar-putar dulu frekuensinya, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Bye-bye.

0: colin subuh tengah ini. Aing mau kelone meseh.
1: Nah, beli. Sabar je, bedik. Nih masang senteng dogan berangkat beli.
0: Mimi, ini lakar kundangan apa lakar kepura?
1: Kepura lah. Memang kenapa? Ada yang salah dengan penampilan tiang?
0: Lo, orang ini mana? Lamun kepura, mebusana nih sopan ae. Kliden nganggu baju bahan tipis-tipis kekini, lengan gantut, kamen gantut. Ini nang aturang bakti, boye ja acara kontes selebritis, ngerti lo?
1: Nah beli, laman kita antos jeb beli, tiang lakar meganti baju malu beli. Is, pocol banem beli baju baru. Beli, ayo berangkat.
0: Wih, ini marah gadis sembali sekenan. Meng, meng, enggalin menek. Tekekang, tekekang isi bangke yang beli ini loh, pengaman.
2: Nah, beli. Dalam etika berbusana, semestinya mengikuti norma-norma, susila, etika, dan pertimbangan yang bijaksana. Jangan hanya memikirkan kesenangan dan kepuasan diri pribadi. Tetapi ingat, pertimbangkan pikiran orang lain.

0: sampai di sini dulu ya Sore Cerianya.
1: Ketemu lagi di Sore Ceria besok ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: listening to Rodua FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng mengusulkan penambahan armada dan pos pemadam untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan armada dan luas wilayah Buleleng menjadi tantangan dalam memenuhi waktu tanggap ke penanganan kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng, Igede Arya Suwardana, mengatakan sebagian besar armada yang digunakan saat ini sudah berusia tua. Bahkan kendaraan terbaru yang dimiliki merupakan produksi 2006 sehingga rentan mengalami gangguan saat bertugas. Info selanjutnya teman Pro 2, sebanyak 13 peserta mulai memperebutkan tiket menuju Bintang Radio 2026 tingkat Korwil 7 melalui audisi putaran pertama di RRI Singaraja Rabu 9 September 2026. Peserta terdiri dari 7 kategori putra dan 6 kategori putri dengan masing-masing membawakan 2 lagu yakni lagu daerah dan lagu pilihan. Info terakhir teman Pro 2, Polres Buleleng mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan anggota kepolisian. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Ya itu tadi Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio
1: FM. Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya

102 FM Singaraja. Teman terbaik.

0: RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi tentunya bareng aku, Wirayah, di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tentunya aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam ya teman Pro 2. Nggak cuma nemenin aja, aku juga bakal bagi-bagi informasi yang sangat menarik buat kamu teman Pro 2. Selain bagi informasi, aku juga bakal muter lagu-lagu hits, lagu-lagu viral yang lagi diputerin di mana-mana juga, aku ikut muterin buat kamu. Dan jangan lupa nanti malam jam 9 aku juga bakal live TikTok ya, buat kamu yang mau request bisa join ke situ teman Pro 2. Oke, seperti biasa di Jaga Malam nih, segmen pertama yaitu Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam ya teman Pro 2. Kali ini aku udah kedatangan teman-teman nih dari Undiksya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, udah datang ramean nih. Aku bakal ngobrolin tentang topik penguatan kesejahteraan psikologis remaja. Benar ya teman-teman ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, oke, sebelum kita ngobrol tentang topik ini, boleh nggak kenalan dulu gitu, diperkenalkan satu-satu deh gitu, siapa aja, silakan.
2: Oke, sebelumnya kami dari Undiksya itu dari program kreativitas mahasiswa dengan tema pengabdian masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faulia Asifarin selaku ketua tim dari dengan nama tim Ksatria Dharma, dan di sini saya tidak sendiri dengan anggota-anggota saya.
1: Kenalin, saya Nika Tina Santika Dewi, kerap disapa Tina. Saya menempuh pendidikan S1 Pendidikan Matematika di Undiksya.
3: Kenalin, saya Putu Apsari Dewi, bisa dipanggil Apsari, dari program studi pendidikan matematika juga.
0: Oke, jadi ada Apsari, Tina, sama?
2: Farin.
0: Oke, boleh ceritain gak? Ini maksudnya gimana sih? Penguatan kesejahteraan psikologis remaja. Boleh salah satu ngejelasin dulu deh, disepil dikit aja dulu aja.
1: Oke, jadi kita kenapa mengangkat si kesejahteraan psikologis remaja itu, karena kita lihat di fase remaja itu kita bukan hanya untuk memperkuat terkait tentang masalah fisik ataupun masalah bagaimana pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka, tetapi juga kita harus menyoroti bagaimana anak tersebut sehat secara mental, sehat secara pemikiran mereka untuk berkembang atau tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang memiliki masa depan yang cerah.
0: Oke, tapi sebelum kalian ngambil topik ini, kira-kira mungkin ada kejadian atau fenomena apa sih yang kalian pandang sehingga kok penting

0: penting banget gitu loh topik ini gitu.
1: Oke, jadi melalui observasi kami sih, kami lihat di beberapa berita terkait tentang bagaimana anak-anak mengalami kesehatan mental yang buruk sehingga melakukan seperti bunuh diri dan lain sebagainya. Okay. Hal tersebut kayak mengetuk hati kami untuk coba untuk mengambil program untuk menguatkan kesejahteraan remaja atau anak-anak di Indonesia.
0: Oke, tadi dibilang ini adalah suatu program untuk lomba apa tadi?
1: Oke, Kak, jadi kami tergabung dalam lomba program kreativitas mahasiswa, program, tentunya di bidang pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh Belmawa.
0: Oke, terus kalian fokusnya kepada remaja-remaja ya ini. Ini remaja kan khususnya?
1: Iya, betul.
0: Anak-anak apa remaja? Apa
2: remaja. Dengan rentang usia 13 sampai 18 tahun.
0: Oke. Oke, ditahan dulu ya ngobrolnya karena tentunya masih banyak lagi yang pingin banget aku tanyain. Oke, teman bro dua ya, buat kamu yang mungkin penasaran dengan obrolan aku malam ini, penguatan kesejahteraan psikologis remaja, pas banget nih buat kamu yang masih remaja, ikut dengerin ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Singharja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin? Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di Pos Jaga Pro 2 RRI Singa Raja bareng aku Wira dan teman-temanku nih.
1: Guys, teman-teman nongkrong nih ada Tina, ada Absari dan Farin masih ngobrolin tentang penguatan kesejahteraan psikologis bagi remaja nih. Wih, kalau kalian sendiri kira-kira gimana? Udah kuat belum psikologisnya?
2: Jujur cukup kuat.
1: Oh, cukup kuat.
2: Iya.
1: Atau kalian ngambil topik ini berdasarkan termasuk pengalaman pribadi kalian sendiri?
2: Ada. Dulu mungkin sebelum kita
3: kuliah
2: bisa
3: ya?
2: Sampai di posisi ini ada ya. Adalah prosesnya pernah mengalami
1: ya. Gimana itu, bisa ceritain nggak gimana tuh maksudnya fase-fase seperti apa sih gitu?
3: Kalau saya pribadi fase-fase di mana saya mencoba hal baru, yaitu merantau keluar dari keluarga saya, di situ kayak mentalnya lumayan down, mungkin karena keluarga saya juga jarang menanyakan gimana kabarnya hari ini. Mungkin beberapa hari tertentu kayak merasa kok saya sendiri di kos ini, kok saya teman saya jarang berinteraksi dengan saya. Jadinya kayak merasa mental saya tuh di kabupaten baru ini kayak kurang kuat gitu sih perasaan saya sendiri.
1: Oh gitu, belum terbiasa sendiri kali ya.
3: Iya benar.
1: Beradaptasi dengan lingkungan. Jadi berarti agak susah untuk beradaptasi dengan lingkungan. Enggak
3: sih. Enggak juga.
1: Cuma mentalnya
3: homesick
1: aja yang
3: mungkin. Iya, seperti homesick ya.
1: Walaupun enggak terlalu jauh juga ya.
3: Iya sih, dari Karangasem ke sini enggak terlalu jauh sih.
1: Tetap aja homesick ya. Pulangnya seminggu sekali pasti awal-awal.
3: Enggak, karena dulu semester 1-2 tuh lumayan padat.
1: Oh.
3: Nah, setelah semester 3 masuk ke semester pertengahan tuh kayak ternyata kuat juga ya saya di sini gitu.
1: Oh, ternyata bisa.
3: Ternyata
1: ya,
3: bisa gitu. Saya.
1: Terus
3: gitu.
1: Mulai menyadari gimana? Oh, itu berarti aku kemarin itu ngalamin psikologis yang kurang sejahtera tuh gimana?
3: Sejak gini, usia 20 tahun tuh mulai mental saya terbentuk, mungkin ya mental saya mulai kuat, terus merasa kayak ternyata dulu cuman saya lemah aja mentalnya gitu.
1: Terus tadi kan kalian sendiri juga bilang kalau ini spesifik ke panti asuhan bukan?
3: Iya, benar.
1: Iya. Emang di panti asuhan itu banyak remajanya? Aku nggak tahu nih.
4: Oke, untuk dari tempat yang kami sasar itu bernama Panti Asuhan Arayan Seva, letaknya itu di Sawan, itu
3: di Kerobokan.
4: Ada, iya, okay. Di Kerobokan Sawan itu ada 15 remaja.
1: Oke, itu gimana prosesnya sehingga bisa menentukan, dari kira-kira di panti asuhan aja deh, kenapa nggak ke SMP atau SMA gitu?
3: Karena saya merasa gini, awalnya itu kalau masa anak-anak ketika bersama dengan orang tua saja, mereka kadang memiliki mental yang kurang kuat. Bagaimana dengan mereka yang di panti asuhan?
1: Merinding loh saya.
3: Bagaimana dengan mereka yang jauh dari orang tua, yang mungkin ada yang tidak memiliki orang tua ya. Mohon maaf, tapi di situ terketuk hati kami kayak kenapa kami tidak coba untuk menguatkan suatu kesejahteraan psikologis anak panti asuhan, khususnya anak remaja gitu.
1: Oh gitu, terus program-program kalian nih udah apa aja yang dilakukan ke mereka nih?
4: Nah, tadi kan kita udah bilang menguatkan kesejahteraan psikologis remaja. Jadi kami melaksanakan kegiatan berbasis seni seperti itu kak. Dan banyak aktivitas-aktivitas seni yang kami lakukan itu berbasis dengan wayang kulit cengblong. Nah, wayang kulit cengblong itu wayang kulit dari Bali yang terkenal dengan sifatnya humoris. Jadi, ketika kami memberikan sosialisasi kepada mereka bagaimana cara menerima diri, lalu juga meningkatkan rasa kepercayaan diri, memiliki tujuan hidup, itu kami kemas secara melalui pertunjukan wayang itu. Jadi, remaja-remaja itu bisa menangkap ceritanya dengan santai gitu, tidak terlalu berat pembahasannya.
1: Oke, jadi pokoknya intinya masuk ke merekanya gampang lah gitu.
2: Soalnya kan masa remaja itu kadang mereka belum bisa mengelola emosi dengan baik kak ya. Jadi kalau dikasih nasihat atau ceramah-ceramah yang agak serius,
1: boring.
2: Iya. Bisa menerima gitu. Jadi kita kemas dia dalam pertunjukan wayang kulit cemblong supaya nilai-nilai dharma yang kalau kita angkat tuh nilai-nilai dharmanya itu bisa tersampaikan lebih menarik lah ke mereka gitu.
1: Oke, berarti kalian ngemasnya dalam wayang itu maksudnya tuh kesenian, kalian mengajarkan keseniannya atau cerita di dalam wayangnya yang akhirnya bisa untuk mereka untuk jadi belajar gitu.
2: Kalau kita di sini tuh ngangkat nilai-nilai yang ada di dalam wayang. Jadi sebelum kita misalnya pertemuan pertama kita mau melakukan aktivitas seni apa. Sebelum itu kita berikan dulu mereka stimulus melalui pertunjukan wayang kulit cemblong yang kita putar videonya. Nah dari sana baru mereka bisa menangkap mungkin nilai-nilainya. Baru setelah itu kita melakukan aktivitas seni yang bisa membuat mereka mencurahkan emosi apa gitu. Jadi kita ada kayak mengisi jurnal emosi. Jadi itu kan bisa membuat mereka bisa apa tuh
4: mengekspresikan
1: ya, mengekspresikan diri. Setelah kegiatan itu baru dia
3: ya nampak kelihatan dampaknya.
1: Okay. Sampai sekarang masih berjalan atau udah?
3: Sampai sekarang kami sudah berada di finish, yaitu post test. Kami sudah melakukan pengukuran akhir dan lumayan drastis peningkatan adik-adik di sana.
1: Oke, jangan disipil dulu itu nanti ya di segmen selanjutnya. Oke teman Produa, buat kamu yang penasaran gimana nanti hasilnya post test adik-adik yang ada di Panti Asuhan, stay tune terus di Produa RRI Singar, jadi teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Oke teman Produa, lanjut lagi ya, masih di pos jaga Produa RRI Singaraja bareng aku Wira, kali ini ditemenin sama Tina, Apsari dan Farin nih. Oke, tadi Tina mau nyepil katanya. Udah ada berapa angka keberhasilan gitu?
1: Jadi kami mengukur dengan menggunakan dua aspek, ada aspek kuantitatif dan juga aspek kualitatif. Kebetulan saya mengelola dalam bidang aspek kuantitatif. Nah, di situ saya memperoleh peningkatan sebesar 80% dengan uji Engine namanya. Di situ dengan kategori berada pada sangat efektif. Jadi program kami dinilai sangat efektif untuk meningkatkan seluruh, hampir seluruh anak meningkat secara drastis.
0: Oh gitu, jadi 80%. Sebelumnya berapa nih? Ada datanya gitu nggak? Sebelumnya dari berapa nih tiba-tiba jadi segini gitu?
1: Oke, sebelumnya jadi anak-anak itu cenderung misalnya ada di regulasi emosi yang rendah tuh hanya ada 2 anak. Di regulasi emosi mereka yang rendah itu ada 10 anak yang mengalami regulasi emosi rendah. Kemudian setelah program kami dilaksanakan itu hanya cenderung ada 1 anak yang regulasi emosinya yang rendah seperti
0: itu.
1: Ya, banyak aspek yang kami ukur.
0: Itu sebenarnya dari awal, itu dari awal hanya 2 atau banyak juga?
1: Banyak kami ukur. Ada 6 aspek.
0: Oke. Terus tadi katanya Apsari mau cerita tuh. Boleh diceritain sekarang gini.
2: Oke, kan tadi Tina mengamati di aspek kuantitatifnya. Okay. Nah, kalau saya di sini ada pengamatan juga di aspek kualitatifnya. Okay. Ada salah satu anak yang memang dari awal saya perhatikan cenderung menutup diri, kurang mau bergaul dan tidak mau mengikuti program kami di awal. Nah, setelah saya lakukan pendekatan untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh anak itu, kemudian mengajak dia untuk mengikuti beberapa program kami seperti mengisi jurnal emosi, terus menuangkan tujuan hidup atau cita-citanya dia, sampai di akhir dia mau menjadi narator kegiatan drama. Kita kan di akhir itu ada pementasan drama, Kak. Okay. Jadi dia mau tertarik untuk menjadi naratornya. Di sana saya lihat dia sudah mau lebih membuka diri, kemudian mau percaya diri untuk tampil di depan teman-temannya gitu. Jadi itu aspek atau dampak yang kita lihat dari pelaksanaan program PKM kita ini.
0: Oh gitu. Tapi cuma satu anak aja itu yang benar-benar kelihatan drastis banget perubahannya.
2: Sebenarnya hampir semua anak, Kak.
0: Oh, hampir semuanya.
2: Iya, jadi ada juga anak lain yang mungkin dia kurang bisa untuk interaksi, kemudian kurang bisa untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi setelah program kami dia sudah mau tampil di teater atau drama yang kita buat.
0: Oh, jadi di situ di panti asuhan itu hampir mayoritas itu mereka kurang berani untuk berinteraksi sebelum kalian datang nih.
1: Ya, karena banyak juga anak dari pindahan dari panti asuhan lain yang pindah ke sana. Kebetulan jadinya aspek hubungan positif antara orang lain, hubungan positif antara teman sebaya itu masih kurang terbentuk. Jadinya kami di situ memperkuat hubungan mereka, hubungan positif dengan orang lain dan juga makna hidup atau tujuan hidup mereka yang kami perkuat juga.
0: Oke, kalian dalam menjalankan program kalian ini tantangan tersulitnya apa nih?
1: Tentunya
0: berapa hari sih? Berapa hari sih?
3: Kalau kami melaksanakan kegiatan di sana 14 kali pertemuan.
0: 14 kali pertemuan.
3: Selama 3 bulan ya, kurang lebih ya, 3 bulan.
0: Benar. Satu kali pertemuan itu durasinya berapa jam?
3: 2 jam.
0: Oh, 2 jam ya. Iya. Oke. Itu gimana tantangannya apa?
1: Ya, seperti mood dari adik-adiknya ya. Karena kita ketahui mereka kan masih remaja, jadinya kayak pulang dari sekolah kami ajak berkegiatan mereka merasa capek. Ya, tentunya seperti itu ya, kendala kita sebenarnya seperti itu.
0: Oh, rata-rata kegiatannya tuh sehabis mereka pulang sekolah.
3: Kadang beberapa waktu yang misalnya ketika hari Sabtu ada Minggu itu mereka ada kegiatan lain, jadinya kita ambil di hari weekday di mana kan pulang sekolah mereka jam 2 gitu, jadinya capek. Jadi kita melaksanakan kegiatan setelah mereka pulang sekolah, jadi moodnya agak kurang.
0: Iya sih, jangan kita kan mereka juga, kalian pasti ya.
1: Kita aja
0: ya. Kalian habis kegiatan di kampus tiba-tiba ada kegiatan lagi ya kan, yang harus terpaksa, apalagi mereka kan pasti wah harus ikut nih, harus ikut gitu. Terus kalian gimana tuh mengakalinya gimana?
1: Ya adik-adik di situ untungnya itu mereka tuh kayak suka nonton wayang, jadi selama karena mungkin mereka jarang nonton televisi atau handphone, jadi mereka tidak ke-distract dengan handphone atau gadget lainnya. Jadi kami pantik dengan penontonan wayang, tak kasih mereka nonton wayang karena sudah diedit oleh rekan saya Teja seperti
0: itu. Jadi cara membangkitkan semangatnya lagi itu pakai cara itu ya, dengan tontonan ya.
1: Iya, benar.
3: Sebelum kita mulai kegiatan tuh kita pasti ngasih video-video cuplikan wayang, yang dimana setiap cuplikan videonya itu ada nilai-nilai yang di yang terhubung dengan 6 aspek itu. Jadi misalnya tentang penerimaan hidup atau tujuan hidup, itu di dalam wayang itu nanti akan ceritanya si karakter wayang ini, misalnya sangut atau dalem gitu, dia punya tujuan hidup yang seperti apa, yang dikemas secara humoris tadi kak, yang seperti saya bilang. Jadi mereka nontonnya tuh sambil kehibur juga karena lucu kan.
0: Itu malah gampang masuknya sih, benar. Karena emang secara gak sadar juga sih, dia terhibur, ketawa, akhirnya kata-katanya itu malah bisa diresapi beneran. Iya,
1: bermakna gitu.
0: Keren juga sih kalian. Oke, mantap. Habis ini kita lanjut lagi ya, kita break dulu ya. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di Prodo RRI Singar, dia teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman berdua, tentunya masih di pos jaga ya. Pengen ngobrol sambil jaga malam, masih bareng Tina, Absari, dan Farin. Masih ngomongin tentang penguatan kesejahteraan psikologis remaja nih, yang mereka terapkan di panti asuhan mana tadi?
1: Narayan Seva.
0: Oh, Narayan Seva, yeah. Oke, dari program kalian ini, kira-kira goals-nya itu seperti apa dari kalian?
1: Goals-nya tentu peningkatan pada kesehatan mental atau kesehatan psikologis anak, yang kami ukur dengan 6 aspek tersebut. Yang juga kami ukur dengan kuantitatif, juga dengan kualitatif, dengan pengamatan juga.
0: Oke, mungkin kalian berpikiran nggak dengan adanya ini kalian nanti pengaruh mereka dalam terjun ke masyarakat gitu, sampai kalian pikirkan nggak hal-hal yang seperti itu?
1: Iya. Tentu, ya.
0: Apa kira-kira sih, apa sih dampaknya semisal kalian memberikan penguatan psikologis nih ya, kesejahteraan psikologis buat mereka, apa sih yang kira-kira nanti dampaknya bisa ke masyarakat nih gitu?
2: Nah, sebenarnya kan kami menggunakan psychological well-being ya, kayak program kami. Jadi di psychological well-being itu tuh ada 6 aspek, di mana ada penerimaan diri, pertumbuhan pribadi, tujuan hidup, dan yang lain-lain. Dan goals kami itu yang paling tinggi itu mereka memiliki tujuan hidupnya. Jadi selama mereka mengikuti kegiatan-kegiatan seni itu, kami selalu mengarahkan mereka untuk sambil tanya-tanya, kalian mau jadi apa nanti di masa depan. Jadi nanti ketika di akhir itu ada menyusun pop-up book, lembar impian aku di masa depan. Jadi mereka menyusun sendiri masing-masing cita-cita mereka dan juga harapan mereka, seperti itu. Dan rata-rata yang sebelumnya mereka bilang aku gak tahu kak mau jadi apa, mereka di akhir tuh jadi pengen, ada yang mau ke luar negeri, kerja di luar negeri juga di kapal pesiar, dan ada juga yang mau kuliah di Undiksa.
0: Oh gitu ya.
2: Lihat kita gitu.
0: Oh, jadi mereka terinspirasi gitu.
2: Yeah.
0: Ini kakak-kakak ini berhasil membangkitkan gimana semangatku dalam hidup mungkin gitu ya berpikirannya. Bener di sana banyak sorry nih ya, sorry itu yeah, saya okay. Rata-rata emang nggak punya orang tua.
3: Ada yang masih orang tuanya, tapi mungkin keterbatasan ekonomi kak ya. Jadi dia tinggal di panti asuhan. Tapi memang ada juga anak yang tidak tinggal sama orang tuanya gitu. Jadi banyak sih latar belakang mereka di sana.
1: Beragam seperti.
0: Nah, iya, maksud aku dari berbagai macam latar belakang, tentu goals kalian itu sama atau tetap pasti beda-beda lah tiap
1: sama.
0: Orang. Oh tetap.
1: Tetap sama.
0: Di dengan berbagai macam latar belakang mereka, entah. Kita mungkin mereka keluarga broken atau ditinggal meninggal kan gitu, kalian tetap memiliki goals yang sama gitu.
1: Iya, karena berdasarkan dengan angket pengukuran awal pun yang saya laksanakan dengan tim itu mendapati bahwa permasalahan mereka cenderung sama rata-ratanya.
0: Apa tuh?
1: Kayak cenderung mereka masih belum kepikiran terkait tentang apa tujuan hidup mereka, terus hubungan positif dengan orang lain itu belum terbentuk. Menerima, apalagi menerima dirinya sendiri itu hampir rata-rata kayak belum bisa menerima dirinya sendiri, seperti itu.
0: Dari mana kalian tahu mereka belum bisa menerima dirinya sendiri?
1: Karena kami melakukan angket dan juga wawancara secara tertutup. Jadi dengan wawancara secara
0: misalnya
1: tertutup
0: ditanya
1: itu,
0: nih gimana nih gitu.
1: Untuk itu wawancaranya itu biasanya dilakukan oleh rekan saya yang satu, yang dari bimbingan konseling yang memang ahli dalam
0: situ,
1: ya konseling dengan pertanyaan yang sudah dibimbingkan dengan dosen-dosennya dan juga pakar ahli seperti itu.
0: Nanti bakal ketahuan tuh ciri-cirinya kalau jawabannya begini pasti
1: dia ya, begini. Kami plotting-plottingkan gitu.
0: Oke nih teman-teman, nggak kerasa udah mau jam 8 aja nih kita ngobrol-ngobrol. Mungkin aku mau minta apa ya, kayak bukan quotes ya, apa ya, pesan deh untuk teman-teman dari pengalaman kalian kan udah terjun langsung ke panti asuhan dengan mengamati anak-anak di sana seperti apa nih. Mungkin ada pesan yang ingin kalian sampaikan kepada teman Pro2 nih, dimanapun mereka yang mendengar ini kan rata-rata juga SMP, SMA, remaja lah juga rata-rata yang dengar di sini. Mungkin satu-satu ya, satu-satu ya. Oke, boleh dari siapa dulu?
2: Oke, dari saya dulu. Kalau dari saya mungkin siapapun kalian, teman-teman Pro2, setiap anak berhak memiliki mimpinya sendiri. Jadi kalian jangan takut untuk meraih mimpi siapapun diri kalian.
0: Okay.
2: Dan apapun latar belakang kalian.
0: Okay. Pokoknya tetap percaya pada diri sendiri dan jangan takut untuk meraih mimpi gitu. Apapun latar belakangnya, semua orang memiliki kesempatan yang sama. Bener. Kalau tetap berjuang ya pastinya. Okay, lanjut siapa?
1: Kalau dari saya bukan hanya mengarah kepada anak-anak tetapi juga kepada orang tua dan kakak-kakak dari adik-adiknya. Saya berharap kalian bertanya bukan tentang apa yang sudah kamu lakukan sekarang, tapi tanyakan apa yang kamu rasakan sekarang. Karena satu pertanyaan itu memberikan dampak positif bagi anak tersebut.
0: Oh gitu ya, jadi dia diarahkan untuk bercerita mungkin.
1: Iya benar, mengeluarkan emosi, mengeluarkan apa yang mereka rasakan sebenarnya sekarang. Mungkin mereka jenuh dalam pendidikannya, jenuh dalam hubungannya dengan orang lain. Kita kan tidak tahu apa isi pikiran dari anak-anak seperti itu.
0: Tuh, buat kamu teman berdua kalau punya adik SMP atau SMA nih, atau kamu sendiri, tinggal cerita aja gitu.
1: Iya
0: ya,
1: benar.
0: Apa yang kamu rasain cerita aja gitu. Tentunya dengan orang yang tepat ya, dan kamu anggap orang itu nyaman untuk diajak cerita gitu.
1: Iya, ya, karena kan? Saya juga merasakan seperti itu. Ingin ditanya seperti itu.
0: Oh, gitu, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, lanjut selanjutnya.
3: Kalau dari saya sih jangan pernah takut mengenali emosi kalian sendiri, karena apa yang kalian rasakan itu kan akan kembali ke diri kita masing-masing. Jadi, keluarkan dan ceritakan itu ke orang-orang terdekat kamu.
0: Oke, dengan begitu bisa lega lah ya. Seenggaknya emosinya tersalurkan, tidak dipendam sendiri ya. Karena kan kalau orang-orang dulu bilang jangan dipendam, nanti bikin penyakit.
1: Iya, benar.
0: Jadi dengan dikeluarkannya bisa membuat lega, dan tentunya psikologis kita jadi lebih aman ya.
1: Iya, benar.
0: Oke ya. Oke, terima kasih teman-teman, ada Absari, Farin, dan Tina yang udah datang ke sini, udah berbagi cerita. Terima kasih banyak ya. Semoga obrolan kita malam ini bisa bermanfaat buat teman Pro 2 dimanapun mereka berada ya. Oke ya. Oke, terima kasih. Selamat jalan, hati-hati di jalan ya pokoknya ya.
1: Terima kasih banyak temannya juga.
0: Mau salam perpisahan dulu sama teman Pro 2.
2: Oke, boleh. Untuk teman-teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan kami, dan kami mohon untuk dukungannya untuk bisa mampir ke Instagram kami, kesatria.dharma, kesatriadharma.id, mohon maaf, dan bisa like postingan-postingan kami sehingga di sana ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami publikasikan di sana.
0: Apa Instagramnya namanya?
2: kesatriadharma.id.
0: kesatriadharma.id. Yes. Dan dibantu untuk
1: follow, like, dan share.
0: Nggak ada satu postingan tertentu yang harus di like atau di komen gitu. Oh, nggak ada.
2: Ada 3 postingan wajib yang sebenarnya dari pusat.
0: Boleh ya.
2: Banyak-banyakan like ya.
0: Ada postingan tentang apa itu? Dikasih tahu sekalian
3: tentang
0: biar
3: konten wajibnya. Konten
2: wajib. Jadi yang konten pertama itu ada pengenalan program, konten kedua itu ada proses perjalanan program, lalu yang ketiga ada hasil program kami.
0: Oke, jadi buat kamu teman program mungkin ya yang lihat boleh di follow dulu ya Instagramnya tadi apa? Lupa aku.
1: kesatriadharma.id.
0: kesatriadharma.id. Itu terus tadi di konten yang tadi ya. Langsung di like, komen, di share juga sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih ya buat kalian.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Oke, teman berdua jangan kemana-mana buat kamu ya, karena sesaat lagi aku bakal ngajakin kamu untuk gabung ke Pro 2 Jakarta untuk ngikutin Relay MLC Music Live Chat berjaringan nasional. So stay tune di Pro 2 RRI Singharja, teman terbaik kamu.

Informasi Music Live Chat pastinya barengan sama gue, Elanda Grisandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman berdua di malam hari ini? Kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini, karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya, dan bisa dibilang ini adalah single perdananya Doi nih. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget gak sih teman berdua? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman berdua, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman berdua. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Music Live Chat nomor 2 di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman pro 2, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Khadafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.

0: dari lagu lebih dulu.
1: Oke. Okay. Boleh cek sound bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
0: Cek.
1: Wis mantap. Oke, okay, jadi Bang Hairil Kharyavi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
0: Single.
1: Single yang berjudul Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu.
1: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih, Bang?
0: Enggak sih, saya tuh cuman hobi-hobi nyanyi aja.
1: Yailah.
0: Nyanyi kamar mandi.
1: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh bang, kayak gitu tuh.
0: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
1: Oh, jadi awalnya dari situ.
0: Dari situ.
1: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga bang Hairil?
0: Manggung, paling jamming-jamming aja sih.
1: Oh, jamming-jamming.
0: Jamming-jamming aja.
1: Iya.
0: Kalau untuk yang serius-serius belum.
1: Belum ya. Belum. Oke, okay, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya, yang berjudul Lebih Dulu.
0: Yeah.
1: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
0: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
1: Oke.
0: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
1: Oke. Okay.
0: Jadi, tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
1: Oh... Ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
0: Aku nulis sendiri, tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
1: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
0: Bisa ya, bisa enggak.
1: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu. Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
0: Campur-campur lah.
1: Iya.
0: Dipancing terus nih.
1: Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
0: aku,
1: Bang Hairil. Ya,
0: aku yang nulis.
1: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih, Bang?
0: Tim produksi.
1: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa, Bang? Sorry.
0: Bang Doton.
1: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
2: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
1: Betul.
2: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu. Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
1: Oh, langsung tuh, Bang.
2: Langsung.
1: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
2: Cepat banget.
1: Cepat banget ya?
2: Singkat banget.
1: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
0: Di studio. Di kebetulan abang ini punya studio musik.
1: Oh.
0: Dolan Studio namanya.
1: Dolan Studio. Wedi.
0: Bisa dikepoin Instagramnya.
1: Dolan Studio. Dolan Studio tuh teman produksi. Mungkin yang di daerah Depok ya. Mau nyewa studio bisa tuh, Bang ya?
2: Kita nggak disewain.
1: Oh, nggak disewain? Mau
2: studio khusus buat recording aja
1: gitu. Oh, buat recording. Bukan yang buat jamming-jamming gitu, Bang ya? Oh, yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh, Bang?
2: Bukan.
1: Aduh, itu padahal asik tuh.
0: Yang kalau satu jadi, lagu lagi diketok
1: gitu. Iya, benar. Biasanya ada lampunya kan gitu.
2: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
1: Oh. Berarti emang studio profesional ya, bukan ya. Studio latihan. Iya. Tapi itu benar juga tuh, Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
0: Satu lagu lagi.
1: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. Relate, Bang ya?
0: Ngalamin
1: ya, Bang ya?
0: Ngalamin.
1: Satu senar 20.000.
0: Simbal pecah.
1: Simbal pecah?
0: 500.000.
1: Mencahin simbal 500.000 sih tekor ya.
0: 500.000.
1: Tekor banget tuh. Tapi ini juga nih pertanyaan. Dari Lebih Dulu ini sebenarnya kenapa jadi... Kan ternyata Bang Hairil Kharyavi ini punya merencanakan EP ya.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single Lebih Dulu-Dulu nih, Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
0: Sebenarnya nggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
1: Oh, ini yang pertama jadi.
0: Yang lagu ini yang pertama kali jadi.
1: Okay.
0: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya.
1: Mm-hmm.
0: Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi agak harus duluan gitu loh.
1: Harus duluan ya.
0: Duluan.
1: Oke. Okay. Jadi memang ini lagu yang pertama
0: yang
1: jadi.
0: Pertama, betul.
1: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
0: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu

0: Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih, okay, kalau udah jadi lagunya gitu loh.
1: Oh.
0: Tidak teruntuk untuk siapa siapa.
1: Enggak khusus bang ya, gak cuma khusus. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
0: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
1: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Qadhafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Qadhafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yeah.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Khairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Khairil?
2: Iya, Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
2: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
1: Oke.
2: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
1: Oke.
2: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
1: Oh.
2: Diperindah gitu.
1: Diperindah, ya.
2: Diperindah.
1: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Khairil?
2: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
1: Pertemuan di waktu yang salah.
2: Iya.
1: Oke.
2: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
1: Oke, mereka saling suka.
2: Saling suka.
1: Oke.
2: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
1: Oh, jadi
2: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
1: Oke.
2: Gitu loh.
1: Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
2: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
1: Oke.
2: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
1: Oke.
2: Namun dengan perasaan yang sama.
1: Oke.
2: Perasaan masih sama.
1: Oke.
2: Ya, seperti dulu gitu.
1: Oke.
2: Loh.
1: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
2: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
1: Oke,
2: ya.
1: Dengan alasan tertentu lah pokoknya
2: tertentu.
1: Ya. Oke, paham. Ya. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya. Terus tiba-tiba ada lagi hadir
2: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
1: Oh iya.
2: Namun cinta itu masih ada.
1: Oke. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan gak bisa ngapa-ngapain kan. Ya,
2: makanya itu saya tulis liriknya. Karena relate sekali sama kehidupan.
1: Iya.
2: Orang banyak ya.
1: Iya, benar.
2: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak
1: iya,
2: gitu.
1: Iya. Iya sih. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya. Yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
2: Cinta yang serius.
1: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada. Tapi ya udah gak usah diapa-apain, Bang, ya. Kurang lebih kayak gitu ya.
2: Mungkin perasaan yang belum selesai kali
1: belum
2: ya.
1: Belum selesai tapi ya bisa apa gitu kan.
2: Iya.
1: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana, Bang?
2: Baiknya sih enggak ya.
1: Oke. Iya, menarik.
2: Jadi,
1: gimana?
2: Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
1: Oke, benar.
2: Kalau memang gak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
1: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
2: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
1: Benar, tuh teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
2: Betul sekali.
1: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata, ini teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini. Ternyata Bang Khairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
2: Iya, kebetulan suka nulis.
1: Puitis ya?
2: Bisa dibilang begitu.
1: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
2: Khairil Anwar.
1: Iya, tapi ini Khairil Khadafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis.
2: Iya.
1: Tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali ya.
2: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
1: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dilan ya. Iya. Yeah.
2: Karena nonton Dilan juga kan.
1: Iya kali ya. Dilan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dilan berarti, Bang?
2: Nonton banget.
1: Sampai terakhir
2: yang Ariel.
1: Tapi itu lu merasa relate ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
2: Seneng sih.
1: Seneng? Seneng. Pernah lo mengutarakan perasaan lo lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
2: Pernah kayaknya.
1: Pernah?
2: Pernah.
1: Diterima?
2: Diterima.
1: Nice, gokil.
2: Gue jarang ditolak sih.
1: Didi, respect. Respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
2: Iya gimana ya. Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
1: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
2: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelepek.
1: Iya sih, karena kan cewek tuh macem-macem treatmentnya ya.
2: Betul.
1: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
2: Seneng sih.
1: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya?
2: Romantis.
1: Tapi
2: bukan rokok makan gratis.
1: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya?
2: Iya, di waktu yang dulu lah.
1: Oh, di masa-masa prime lo ya? Masa pencarian itu. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya? Kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Mm. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
2: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Mm-hmm. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Mm-hmm. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Gitu. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
1: Iya.
2: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
1: Kenapa gitu?
2: Kebawa gitu.
1: Oh.
2: Kebawa di filmnya.
1: Kebawa gitu. Ikut romantis iya, juga ya.
2: Betul sekali.
1: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya. Langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
2: Pengen jual motor malah.
1: Malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
2: Sebenarnya enggak ada ya. Ini gue senang aja sendiri gitu loh.
1: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lu untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada gak?
2: Spesifiknya gak ada sih.
1: Oh spesifiknya gak ada? Gak
2: ada.
1: Tapi lo menikmati banyak karya penulis ya?
2: Iya. Banyak baca buku juga.
1: Kalau gue puisi, the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono. Itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lo suka gitu tulisannya?
2: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
1: Spesifik gak ada?
2: Cuman seneng baca aja.
1: Seneng baca.
2: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
1: Oh. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
2: Sekarang lagi gak ada sih.
1: Oh sekarang gak ada? Komik? komik ini? Apa? Petro Garing.
2: Zaman dulu kayaknya.
1: komik neraka.
2: Yang gambarnya itu.
1: Iya, azab. Yang di azab.
2: Gawat.
1: Loh itu kan tulisan juga kan, Bang?
2: Tulisan
1: ya?
2: Juga.
1: Iya, benar.
2: Mengingatkannya.
1: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi
2: ngalamin, Bang. Ngalamin
1: juga ya?
2: Ngalamin.
1: Petro Garing ngalamin ya?
2: Ngalamin.
1: Tatang es ya?
2: Tatang es
1: gitu.
2: Yang dikerok pakai koin?
1: Iya benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man.
2: Iya.
1: Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin atau puisi-puisi Indonesia gitu?
2: Lebih ke lagu sih ya.
1: Ah lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
2: Seneng Semi Kris Patih.
1: Oke, Semi Sumurangkir ya. Oke.
2: Terus Ungu.
1: Uis. Ungu ya.
2: Ungu.
1: Oke.
2: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
1: Agak keungu-unguan. Oh iya sih.
2: Agak
1: drama kayak roman-roman gitu ya.
2: Bener.
1: Ada roman-roman ya.
2: Bener.
1: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan,
2: kesastraan
1: dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
2: Iya.
1: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener?
2: Iya, Doton.
1: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
3: Kalau yang mengemas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia enggak bisa datang ya.
1: Oke. Yang keyboard nih?
3: Iya.
1: Oke.
3: Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih di ini. Suka musik apa? Musik ungu. Ya udah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
1: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
3: Biar lebih gampang.
1: Oke oke. Jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu. Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar enggak lapar-lapar banget kali.
2: Macem-macem bawanya. Nyogok-nyogok.
1: Nyogok ya. Biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
3: Iya.
1: Oke, tapi kalau buat lo ada kesulitan nggak sih bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
3: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan, jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
1: Oh, humming aja berarti ya?
3: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, kita tanpa vokal.
1: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
3: Naik ke produksi.
1: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Hairil lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
3: Iya, kita review terus.
1: Review terus ya.
2: Berkali-kali
1: ya.
3: Berkali-kali.
1: Kurang ini.
2: Betul sekali.
1: Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
2: Puas banget.
1: Puas banget ya?
2: Puas banget, keren.
1: Repeat order dong, berarti dong.
2: Kayaknya nempel terus deh, nggak bisa lepas deh, sama Dolan Studio nih.
1: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
2: Alhamdulillah sesuai.
1: Sesuai ya. Iya. Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
2: Iya.
1: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya bang siapa tadi kugul lupa mulu. Bang Doton.
3: Iya.
1: Bang Doton lo banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak, lagu-lagu gitu?
3: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover dengan banyak talent yang ada.
1: Oke.
3: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
1: Oh.
3: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
1: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman produk buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Khairul. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman produk, masih di MLC Music Live Chat.
0: Live chat.

0: Yes, produser seluruh Indonesia, teman produser masih di MLC Music Live Chat, teman produser, dan masih bersama Bang Hairul Khadafi.
1: Halo teman produser.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, oke, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Hairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan kak Hairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Hairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Hairil Khadafi,
1: yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Berani.
0: Berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apa itu? Apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif. Sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh. Gitu.
1: Jadi udahlah gue nikmatin sendiri gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi. Nah, karena keintrovertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus benar-benar tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus ngelawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan?
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Habis capek ngomong, ketemu orang, udah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Sebaiknya jangan.
1: Kasih gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi.
1: Beredar lagi.
0: Iya. Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngechat handphone terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Hairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan iya, gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya betul.
0: Iya, gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya, semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lo mau bilang nih Bang ke teman-teman produser seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi nontonin lo nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lo. Ini kalau mau bilang ke teman produser seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, The Hairils, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi gak ada salahnya lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari, iya, gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar. Oke, teman Pro 2, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pradue masih di MLC, teman Pradue. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Khairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Khairil __ Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya?
1: Di channel YouTube Khairil Qadhafi, CHA.
0: Hah?
1: Khairil Qadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Khairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnanda signing off the air. And please welcome Khairil Qadhafi.

0: Kairil Kadhafi.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.
2: Pro 2 FM.
3: Hey

105,4 FM Pro 2 FM RRI Singar Jaya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini balik lagi nih bareng aku Wiraya di Pro 2 Singar Raja. Setelah tadi kita ngikutin Relay Pro 2 RRI Jakarta ya, musik live chat. Sekarang giliran kamu nih teman Pro 2 untuk request-request, karena aku akan ngajak kamu masuk ke segmen request time teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request-request, langsung aja ke WA-nya Pro 2, ada di 0811 3991054. Kalau enggak, kamu bisa join ke live TikTok. Aku lagi live TikTok di akun RRI_Singaraja. Langsung aja ramaikan, karena udah banyak banget ini yang bergabung. Ada Pak Budi, ada Bang Nangboy, ada Kak Virgo, ada Kak Ari, ada Kak Maco Malas Komen. Banyak banget, ada Kak Alvino juga. Ada Kak Dewi juga tuh. Dung pada ngucapin selamat ulang tahun RRI. Iya, terima kasih. Pokoknya sekali di udara tetap di udara. Gitu teman-teman berdua. Oke, aku mau bacain request yang udah masuk lewat WA nih. Udah ada 3 request pertama nih. Ada Bang Nang Boy yang mau request Feby Putri Bernaung. Lalu ada Kak Flo lewat Semesta Yogi Nandes, dan Gemilang Biasa Perunggu Bang Akbar nih. Oke, jadi buat kamu yang enggak mau ketinggalan, langsung gasin aja yo teman Pro 2 ya. Yang udah aku bilang tadi di WA-nya di 0811 3991054. Kalau enggak, join ke live TikTok, langsung komen di situ mau request apa, nanti aku putar teman Pro 2. Langsung aja deh masuk ke 3 requestan pertama sebagai pembuka di request time edisi kali ini. Check it out.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Lanjut lagi teman Pro 2, masih di request time Pro 2 RRI Singaraja ya bareng aku Ira. Gimana? 3 lagu requestan pertama udah membangkitkan semangat kamu, udah membuat mood kamu lebih baik. Langsung aja deh kalau gitu aku mau masuk ke 3 requestan berikutnya. Ya masih dari WA ini. Tadi udah WA dari jam berapa nih? 6:30. Ada Jalan Tengah nih, ini dia nih dari Barsena Bestandi katanya. Lalu ada KS Titik Nadir Kahitna dan KSI ada Teh Hijau Tulus. Langsung 3 lagu berikutnya tentunya untuk menemani malam kamu biar lebih semangat lagi teman Bro 2. Kalau gitu langsung aja cekidot 3 lagu berikutnya nih.

Swastiastu, saya Nyoman Sucindra, Bupati Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamabraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja ya. Masih di request time nih. Oke, tiga lagu berikutnya nih. Masih dari WA nih. Ada Menghapus Jejakmu Peter Pan nih, requestan dari Kak Ari. Lalu Sedia Aku Sebelum Hujan Nini wis. Dan Rhapsody JKT tadi, requestan dari Males Komen. Jadi buat kamu biar gak kemana-mana, langsung aja deh aku puterin tiga lagu berikutnya. Oke teman-teman, langsung yuk cekidot.

0: merasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, gimana teman pro 2? Udah pada semangat terbakar. Terbakar malam-malam jangan terlalu semangat-semangat, Mas, katanya. Gak apa-apa dong, tetap biar mood kamu tetap bagus gitu. Lanjut lagi deh kalau gitu ke 3 requestan berikutnya. Biar lebih semangat lagi nanti untuk tidurnya. Ada Senorita dari Sound Mendes ini requestan ke Alvin, udah enggak sabar banget katanya diputerin. Lalu Pak Budi juga sama, ada Raisa Anggia nih ya, lagi-lagi dan percuma Hanggis Devaki tadi requestannya siapa ya? Ada dah pokoknya. Enggak, Bang Julfan. Ini live dari TikTok teman berdua. Langsung aja deh kalau gitu 3 lagu untuk kamu teman berdua. Cekidot.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Kamu lagi semangat olahraga setiap hari kah teman berdua? Hati-hati, tubuh juga butuh waktu untuk pulih teman berdua. Sekarang banyak pelatih kebugaran mengingatkan kalau recovery adalah bagian dari latihan, bukan tanda malas nih. Saat istirahat, otot memperbaiki diri sehingga performa justru meningkat. Kalau dipaksa latihan terus tanpa jeda, risiko cedera, kelelahan, sampai performa menurun jadi lebih besar nih teman berdua. Jadi buat kamu ya, jangan lupa sisipkan 1-2 hari recovery dalam seminggu, tidur yang cukup, dan tetap penuhi kebutuhan protein agar hasil olahraga lebih maksimal nih teman berdua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore. Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, gak kerasa nih udah jam 10 ya. Berarti artinya aku harus pamit dari request time edisi kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah pada request, udah gabung juga lewat TikTok, udah jabun, kayak jabun, udah gabung juga lewat WA ya. Terima kasih banyak udah ikut meramaikan live TikTok juga hari ini. Terima kasih banyak buat aku, pokoknya kamu sehat-sehat selalu lah. Sehat-sehat selalu biar bisa request-request terus tentunya di Pro 2 Singaraja nih ya. Oke, satu lagu terakhir sebagai penutup request time edisi kali ini. Ada dari requestannya Kak Berita Acaramu, request mati-matian mahal ini. Kalau gitu request time pamit, tapi sehabis ini akan ada curhat kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke teman Pro 2, balik lagi ya, masih di Pro 2 RRI Singar ya teman terbaik kamu. Kali ini masuk ke segmen curhat kamu nih, ruang buat ngobrolin hal-hal yang kadang kamu alami dalam pertemanan nih teman Pro 2, tapi sering kamu pendam sendiri. Teman-teman, kamu pernah gak punya teman yang kalau lagi butuh sesuatu tiba-tiba jadi orang yang paling sering ngechat, minta ditemenin lah, minta dibantuin lah, minta pendapat lah, semuanya kamu usahain. Tapi begitu kamu yang butuh bantuan, orangnya malah susah banget buat dicari. Nah, dari situ muncul pertanyaan nih teman berdua. Sebenarnya kamu ini teman atau cuma tempat dia datang ketika sedang membutuhkan sesuatu aja nih teman berdua? Karena dalam pertemanan saling membantu itu hal yang wajar, tapi kalau hubungan terasa cuma berjalan satu arah, lama-lama kamu juga bisa capek. Mungkin kamu yang punya pengalaman seperti ini teman berdua, atau kamu lagi mengalami, boleh yuk sharing-sharing ke WA-nya Pro 2, ada di 0811 3991054. Aku tungguin ya cerita dari kamu teman Pro 2.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

Balik lagi teman Rodo, masih di segmen Curhat Kamu bareng aku Wira ya. Kali ini ada cerita dari Kadek Citra nih teman Rodo. Citra cerita dia punya temen yang sebenarnya udah deket banget sejak SMA. Hampir setiap ada masalah, temennya selalu cerita ke Citra. Bahkan kalau butuh bantuan, Citra sering jadi orang pertama yang dicari teman Rodo. Awalnya Citra sih gak keberatan. Dia merasa namanya juga temen ya harus saling bantu. Tapi belakangan Citra mulai sadar kalau hubungan mereka terasa gak seimbang nih. Waktu Citra lagi punya masalah dan ingin cerita, temennya malah sering menghilang atau ngejawab seperlunya. Yang bikin Citra bingung, setiap beberapa minggu sekali temennya kembali datang dengan masalah baru dan berharap Citra selalu ada. Citra bilang, aku gak masalah bantu temen, tapi aku juga pengen sesekali merasa dianggap sebagai temen, bukan cuma tempat minta bantuan aja gitu. Menurutku sih perasaan Citra ini valid banget ya teman berdua ya. Membantu teman memang bukan transaksi yang harus selalu dibales, tapi hubungan yang sehat tetap membutuhkan rasa peduli dari dua arah gitu ya Citra ya. Gak apa, semangat deh buat kamu Citra. Selanjutnya nih teman berdua, kali ini ada dari Komang nih di Lovina ya. Komang Dimas. Dimas merasa cuma dicari ketika teman-temannya butuh aja. Kalau ada nongkrong atau jalan-jalan namanya sering gak masuk daftar. Aduh. Tapi begitu butuh kendaraan, bantuan tugas atau sekedar pinjem barang, Dimas langsung yang pertama dihubungin. Awalnya si doi ketawa-ketawa aja ya, tapi makin lama dia ngerasa, oh ternyata aku dianggap penting cuman kalau mereka membutuhkan sesuatu. Teman berdua, kalau mengalami hal seperti ini jangan langsung meledak atau memutus pertemanan ya. Coba lihat polanya dulu. Kalau emang terus berulang, mulai belajar bilang enggak ketika memang enggak bisa ngebantu. Karena menjaga pertemanan itu penting, tapi menjaga batas diri juga enggak kalah penting teman berdua.

0: Besti.
1: Pagi.
0: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke teman Rodua, jadi nih ya, punya teman yang sering datang saat membutuhkan bantuan belum tentu berarti dia memanfaatkan kita nih teman Rodua. Bisa saja memang dia merasa nyaman dan percaya gitu sama kita. Tapi kalau hubungan itu terus menerus terasa satu arah, kamu juga berhak mengevaluasinya sih teman Rodua. Gak semua teman harus selalu hadir setiap waktu, tapi setidaknya ketika kamu membutuhkan mereka harus ada sedikit usaha untuk menunjukkan bahwa kamu juga berarti. Karena pertemanan yang sehat bukan soal siapa yang paling sering membantu, tapi tentang saling hadir ketika memang dibutuhkan. Semoga tadi cerita dari Citra dan Dimas di malam ini bisa jadi pengingat buat kamu ya teman Rodua. Jangan takut berkata enggak hanya karena takut kehilangan teman. Teman yang benar-benar menghargai kamu akan tetap menghargai kamu, bahkan ketika kamu enggak selalu bisa membantu teman Rodua.

0: Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disiplin berolahraga dan tidak lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas kesehatan tubuh untuk kini dan waktu yang akan datang. Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: ya. Tidak, aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan.
0: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Jika hidup adalah seni, maka kita harus tahu tangga nada. Dan jika sudah tahu tangga nada, maka harus membuat nada yang indah. Itulah perumpamaan hidup yang kita jalani selama ini. Kita hidup di dunia yang dipenuhi seni, maka sudah keharusan bagi kita menata seni hidup. Sebuah bait syair akan menampak lebih nikmat jika diwarnai dengan nada. Begitupun hidup akan lebih terasa hidup jika diwarnai kebaikan, kelembutan, kasih sayang dan cinta. Tentu kita harus menata kehidupan kita agar bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Menata kehidupan tak semudah menata nada-nada. Kita perlu ilmu, pengalaman, dan juga inspirasi. Pengalaman spiritual adalah salah satu kunci memaknai hidup. Karena perjalanan spiritual yang dialami diri sendiri belum tentu dialami oleh orang lain dan penuh dengan makna-makna yang indah. Sebuah kepastian bahwa sebab paling besar untuk menata seni hidup adalah keimanan kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Karena keimanan dijadikan pedoman hidupnya untuk menata seni hidup. Dan tak bisa dipungkiri lagi bahwa keimanan merupakan pokok utama bagaimana kita memaknai hidup ini lalu menata seni hidup kita.

Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Dharma, pendengar yang berbahagia, astungkara puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, karena tentunya atas rahmat karunia serta anugerahnya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas asung kertawa renugrahi Desa Nyang Widiwasa juga. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya ingin mengajak kita semua merenung tentang sabda-sabda suci Tuhan yang tertuang di dalam Kitab Suci Bhagavad Gita Bab 6 Sloka 35 yang berbunyi sebagai berikut. Sri Bhagavan Uvaca.

0: Agrahiati.
1: Artinya, Sri Krishna bersabda, "Wahai putra Kunti yang berlengan perkasa, tentu saja sulit mengendalikan pikiran yang gelisah. Tetapi hal ini dimungkinkan dengan latihan yang cocok dan ketidakterikatan." Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Dharma yang budiman, kesulitan mengendalikan pikiran sebagaimana diungkapkan oleh Sang Arjuna, diakui oleh Sri Krishna, memang demikianlah adanya. Tetapi pada waktu yang sama, Sri Krishna juga menganjurkan bahwa dengan latihan dan ketidakterikatan, maka pikiran dapat dikendalikan. Apa latihan itu? Di zaman sekarang tidak ada seorang pun yang dapat mengikuti aturan dan peraturan yang ketat untuk mendisiplinkan dan menempatkan dirinya dalam memusatkan pikiran pada sang jiwa. Dengan melepaskan ikatan antara pikiran dan kegiatan yang tidak dipersembahkan kepada Tuhan, dengan mudah sekali seseorang mempelajari wairagya. Wairagya berarti ketidakterikatan terhadap alam dan kesibukan pikiran dalam kerohanian. Adalah merupakan kebiasaan yang didasari dengan latihan disiplin, maka perjalanan rohani wairagya akan dapat dirasakan. Hal ini seperti rasa puas di dalam hati orang-orang yang lapar terhadap setiap suap makanan yang dicicipinya. Kalau seseorang lapar, makin banyak yang dimakannya, makin ia merasa puas dan kuat. Begitu pula dengan melaksanakan bakti, seseorang merasakan kepuasan rohani selama pikirannya menjadi semakin lepas dari ikatan terhadap tujuan-tujuan duniawi. Hal ini seperti menyembuhkan penyakit dengan cara pengobatan yang ahli dan makanan teratur yang sempurna. Karena itu, mendengar tentang kegiatan rohani adalah pengobatan mumpuni untuk pikiran kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Dharma yang berbahagia, demikianlah renungan suci saat ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Teman Roda, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Aku Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro 2 Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gusadi, Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

102.2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Syair akan menampak lebih nikmat jika diwarnai dengan nada. Begitupun hidup akan lebih terasa hidup jika diwarnai kebaikan, kelembutan, kasih sayang dan cinta. Tentu kita harus menata kehidupan kita agar bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Menata kehidupan tak semudah menata nada-nada. Kita perlu ilmu, pengalaman, dan juga inspirasi. Pengalaman spiritual adalah salah satu kunci memaknai hidup, karena perjalanan spiritual yang dialami diri sendiri belum tentu dialami oleh orang lain dan penuh dengan makna-makna yang indah. Sebuah kepastian bahwa sebab paling besar untuk menata seni hidup adalah keimanan kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Karena keimanan dijadikan pedoman hidupnya untuk menata seni hidup. Dan tak bisa dipungkiri lagi bahwa keimanan merupakan pokok utama bagaimana kita memaknai hidup ini lalu menata seni hidup kita.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Buat kamu yang akhir-akhir ini kayaknya males banget mau ngapa-ngapain, ujung-ujungnya cuma rebahan, scroll handphone, terus bilang ke diri sendiri, duh bentar lagi deh. Kalau kamu lagi di fase itu, bisa jadi kamu lagi ngalamin yang sekarang sering disebut bed rotting. Rebahan lama bukan cuman karena capek badan, tapi juga karena pikiran lagi penuh. Nggak salah kok untuk istirahat, tapi kalau keterusan, hati-hati. Kamu bisa terlalu nyaman sampai lupa caranya mulai lagi. Nggak harus langsung produktif hari ini. Coba aja dulu dari hal kecil, duduk, minum air, atau sekedar bangun dari kasur. Karena kadang satu langkah kecil itu loh yang paling susah, tapi itu juga yang paling penting.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Om Swastiastu. Saudara umat sedharma, pendengar yang berbahagia, puja pangastuti dan angayu bagia senantiasa kita panjatkan kehadirat Yang Widiwase atau Hyang Paramekawi. Karena tentunya atas asung kertewara nugrahenya, kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, lahir dan batin. Umat sedharma dimanapun berada, kembali saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk merenung sejenak, untuk memahami, menghayati, serta melaksanakannya nanti, tentang ayat-ayat Tuhan yang tertuang dalam Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 169 yang berbunyi sebagai berikut.

Banget artinya hidup sesuai dengan peraturan tersebut di atas. Ia tidak boleh melalaikan kelima upacara korban atau yang disebut dengan panceyatnil, dan setelah kawin lagi ia harus tinggal di rumahnya sendiri melanjutkan masa hidupnya yang kedua. Sloka ini mengajarkan bahwa setelah menjalani kehidupan rumah tangga, termasuk apabila menikah kembali, seorang tetap melaksanakan kewajiban keagamaan atau pancayatnya dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan penuh tanggung jawab sesuai dharma. Relevansinya di zaman sekarang, sloka ini mengingatkan bahwa perubahan dalam kehidupan seperti menikam kembali tidak boleh menjadi alasan untuk melalaikan kewajiban kepada Tuhan, leluhur, sesama manusia, alam, dan makhluk hidup lainnya. Kehidupan yang harmonis tercapai ketika seorang mampu menyeimbangkan tanggung jawab keluarga, sosial, dan spiritual secara berkesinambungan. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan Parama Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, berita pertama. Sebanyak 21 sekolah dasar di Kabupaten Buleleng menerima bantuan program revitalisasi satwa pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Dan program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak bagi warga sekolah. Dan Bupati Buleleng Inyomas Cidre menekankan pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan ia berharap seluruh proses revitalisasi dan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga fasilitas pendidikan yang diperbaiki segera dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah. Dan menurutnya, revitalisasi satuan pendidikan tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik bangunan, tetapi perbaikan sarana dan prasarana juga menjadi bagian dari penting mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Dan program tersebut juga didukung anggaran lebih dari 21,18 miliar untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Sementara itu, teman Pro 2, pembukaan Prapekan Olahraga Provinsi atau Porprov Buleleng 2026 digelar bersamaan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS 2026 pada hari Rabu tanggal 9 September 2026. Dan kegiatan yang melibatkan 48 PMK cabang olahraga ini juga menjadi bagian dari pemetaan atlet Buleleng menuju Porprov Bali ke-27 tahun 2027. Dan Ketua Umum KONI Buleleng, Gede Supriyatna, yang mengatakan bahwa Prapoprov merupakan bagian dari proses pembinaan olahraga yang dirancang secara terencana, terprogram, terukur, dan berkelanjutan. Dan menurut Supriyatna, Prapoprov tidak sekedar menjadi ajang pertandingan atau seleksi untuk mencari juara, dan kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengukur kemampuan atlet, mengevaluasi pembinaan, memetakan kekuatan masing-masing cabang olahraga, serta menemukan potensi yang dapat dipersiapkan menuju prestasi yang lebih tinggi. Dan rangkaian Prapoprov atau Prapoprov Bali Buleleng dan di tahun 2026 berlangsung mulai 9 September hingga 15 Desember 2026. Dan selain melibatkan 48 PMK cabang olahraga beserta pengurus dan atlet, kegiatan tersebut juga diikuti 9 koordinator KONIS kecamatan sekabupaten Buleleng. Demikian Info Pro 2, aku Gus Adi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up. With the bass point. Welcome to Spada.
1: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144, Singa Raja Bali, 105,4 Pro 2, RRI Singa Raja Pro 2 FM. Tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi, teman Pro 2. Dan ketemu lagi baru saya di yang pastinya untuk di Spada. Dan sekarang di edisi hari Jumat tanggal 11 September 2026. Dan guys, di hari ini adalah hari RRI, Hari Radio untuk Indonesia guys ya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, yang pastinya luar biasa banget. Sudah 81 tahun nemenin kamu untuk di Indonesia guys, dengan siaran yang pastinya luar biasa, dengan informasi yang banyak sudah di share dan yang pastinya semoga selalu ada di hati teman Pro 2 juga ya. Oke, kita bahas radio hari ini guys. Sampai saat ini umur 81 tahun gitu ya, kita sudah nemenin kamu yang teman Pro 2 untuk memberikan informasi yang terbaik, memberikan hiburan yang terbaik buat kamu. Dan bisa dipingin tahu kesan-kesan kamu ya. Spill dong alasan kamu masih dengerin radio sampai saat ini guys. Bisa ya, bisa ditunggu di cerita ya, yang maksudnya di Sarba kita. Sampai nanti di jam 7 pagi langsung aja di WhatsApp 0841 1399 1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI underscore Singaraja, dan juga langsung aja di aplikasi kita RRI Digital.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: makanku.
1: Ya, sudah ada Kakak Rini. Selamat pagi, Kak Adi. Aku suka dengerin radio sampai sekarang ya, walaupun sudah zaman YouTube, zaman Spotify, tapi aku tetap rindu dengan radio ya. Karena ya buat aku, zamanku dulu aku senang banget ya dengerin radio sampai sekarang akhirnya kebawa. Berarti mungkin Kakak sama ya kayak gue tadi ya, zaman milenial ya. Mungkin ya. Makanya masih sampai sekarang suka dengerin radio. Oke, okay, thank you Kak Rini yang ternyata masih setia dengerin radio dan ya pastinya dengerin RRI juga.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja dah.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kak Dania, selamat pagi Kak Adi. Kalau aku sih memang suka sama radio. Cuma kebetulan aku agak jarang hari ini, karena semenjak mobil dijual aku agak jarang denger radio di jalan. Semenjak itu agak jarang juga di rumah katanya. Oke, okay. Ya tapi yang penting masih dengerin ya Kak ya. Ya, namanya kebutuhan ya gitu guys ya. Kadang-kadang menjadi, apa ya istilahnya, salah satu kebutuhan juga adalah radio gitu guys. Karena kita dengerin di mobil itu ya kita bisa mendengarkan, gak mungkin nonton di mobil gitu kan, gak mungkin dari jalan dong jadinya kalau nonton. Makanya radio itu salah satu hiburan yang bisa kita dapetin ya, hiburan yang bisa, ya istilahnya hiburan yang bisa dapetin di radio, untuk bisa sambil nyetir, sambil berkendara kita juga masih bisa mendengarkan music atau informasi gitu guys. Oke, okay? Jadi thank you banget buat Kak Nia yang udah cerita yang pastinya ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: rasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singkat aja. Selamat pagi.

pokoknya buat teman Pro 2 yang masih mendengarkan RRI dan masih mendengarkan radio, thank you banget teman Pro 2 yang masih saat ini di zaman sudah serba AI, semua serba teknologi yang canggih, tapi kalian masih stay mendengarkan radio. Thank you banget ya. Dan yang pastinya untuk HUT RRI kali ini teman Pro 2, buat kamu yang masih mendengarkan radio, thank you banget yang pastinya masih mendengarkan RRI. Semoga RRI selalu berkenan di hati kalian dan yang pastinya memberikan informasi dan hiburan yang terbaik buat kalian ya. Sekali lagi saya diucapkan thank you dan terima kasih sebesar-besarnya. Ya, oke. Jangan kemana-mana. Yang pastinya ada informasi yang viral dan nanti kita bahas satu konten tentang lingkungan hidup juga. So, jadi tetap stay tune di Pro 2 FM, nomor terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Buku Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ya, sempat berada dua buat kamu yang pingin tahu yang viral-viral hari ini. Ya udah deh, kamu bakal tahu sesaat lagi, guys. Sekarang kita bahas yang viral-viral.
1: Mumet mikir cicilan sepada-sepada masih.
2: Emang boleh sespada itu?
3: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Prodo FM Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pre 2 dan satu informasi yang viral buat kamu yaitu dari Gajah Seroja di Balai Taman Nasional Tiso Nilo, Pelalawan Riau ya. Dan ini salah satu momen yang sangat lucu banget karena mereka udah baru aja habis dimandiin gitu ya. Tapi mereka malah main lumpur lagi gitu guys. Yang lucunya adalah si baby gajah yang ternyata susah untuk bergerak di kondisi lumpur karena licin gitu ya. Tapi justru bikin aktivitas itu seru gitu guys. Jadi tumbuh tetap sejuk dan nyaman bagi si gajah ya. Dan mandi bagi gajah itu tidak hanya bertujuan bersihin tubuh tapi juga untuk bantu mengatur suhu tubuh gitu ya. Dan salah satu caranya adalah dengan mandi dan juga bermain lumpur gitu guys. Aduh baru, tapi yang bikin kesel baru aja diajak mandi gitu ya, udah ini lagi, udah kotor lagi gitu guys. Jadi petugasnya mandiin lagi gitu ya. Aduh, ada-ada aja teman berdua. Jadi buat kamu mungkin yang ngelihat ini pasti gemes banget.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat.

Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindra, Bupati Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamabraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.

Ada yang viral dari seorang polisi lalu lintas di Cimahi, guys. Gara-gara bagiin momen saat dia bertugas dan ketika lagi banyak pengendara yang melawan arus, salah satunya tiba-tiba berbelok ke ruko penjual makanan. Dan alih-alih putar balik, ternyata pengendara itu memilih menepi dan berpura-pura akan kembali membeli kebab gitu ya. Dan tetapi karena sudah keciduk, mau gak mau harus membeli dagangan dan akhirnya ditraktir sama si polisi itu, guys. Dan polisi ini juga ngasih imbauan supaya pengendara selalu mengutamakan keselamatan, bukan malah menerobos atau juga melawan arus gitu ya. Tiba-tiba beli kebab, ternyata dijajanin. Aduh, beruntung banget sih bapak ya, sudah melawan arus tapi gak ditilang, tapi malah dibeliin kebab lagi. Aduh, mau dong.

0: Sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Selamat pagi.

Yang viral terakhir dalam Bro 2 ini dia ada viral, yaitu No I Need It ya, yang ngajak kamu untuk kembali ke era ke tahun 80-an. Waduh. Nah, ini tren foto gaya 80-an lagi ramai banget di media sosial sekarang ya. Dan bukan hal baru lagi buat kakak kita, senior penyanyi senior Indonesia, Vina Panduwinata. Akhirnya ngasih tahu nih tahun 80 aku kayak gimana dan sekarang seperti apa gitu ya. Aduh. Ini bukan AI lagi sih, tapi realita nih kita Manfred 2 ya. Memang Bunda Vina hidup di era itu gitu guys, di tahun 80-an, dan menjadi apa ya, menjadi penyanyi yang luar biasa dengan single-single originalnya dia gitu ya. Dan lewat akun Instagram pribadinya akhirnya Bunda Vina membagikan potret dirinya saat masih muda yang diambil di era tahun 80-an dan dikombinasikan sama AI zaman sekarang guys. Sama ya, sama guys. Berarti hebat banget AI bisa memprediksi seperti apa di tahun 80 ya. Tapi anehnya kita yang tahun 90 malah buat AI 80 jadinya aneh. Kita belum lahir gitu ya. Ya begitulah guys. Ada aja trennya.